Layang Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10 A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z

0: Fizal semua ha?
1: Weh, Fizal.
0: Oi, balik kampung tak abang pun. Nasib baik jumpa orang kat kedai pangah ni. Kena tak tahu orang balik ni.
2: Oh, hey guys. Yeah. I just landed semalam. KL was hectic gila, you know. Stress lah dengan kerja, traffic, meeting semua tu.
3: Amboi, ha, bukan main gaya lagi no. Cakap pun dah style, you know bagai.
2: Alah bro, ni biasa lah ni. Dah terbiasa dengan environment sana. Takkan nak cakap luar kampung macam korang tak?
0: Tapi lah ni, hang bukan kat ofis lah, oi. Ha, ni, kat sini nak babi kang. Ayam pun faham lorak kita, tahu tak?
3: Ni, kami ni duk tangni juga. Tak kerja besar pun. Tapi rezeki halai. Hidup pun tenang. Hang balik ni, hang bawa lah sekali hati hang mai turun buang kat sini ni. Jangan duk tinggal kat KL tu.
2: Kia. Sorry guys. Aku tak sedar. Aku ni macam tu. Rindu sebenarnya suasana kat sini. Aku sendiri jadi orang asing kat kampung ni.
0: Ha, balik kampung ni Fizal, bukan cakap balik badan. Balik dengan jiwa sekali bro. Kampung tak pernah malu terima kita. Jangan kita malu jadi orang kampung.
4: Biar setinggi mana pun kita terbang, jangan lupa akar tempat kita tumbuh. Bahasa, sahabat dan kampung halaman, itu semua sebahagian dari siapa kita sebenarnya.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

0: orang kampung yang sedang mendengarkan Perlis FM, kita semua orang kita lah.
1: Betul-betul. Di mana jual dan berada?
0: Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah.
1: Betul.
0: Itu cerita dia.
1: Okey, kita baru je melepasi Hari Kebangsaan. Yeah. 1 Ogos. Dan ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang pada malam tersebut begitu meriah sekali berada di negeri Perlis kita.
0: Malam tu saya berkonti je. Saya duduk, kita duduk kat sini, kita nampak kat luar sana banyak kereta parking kat depan jabatan kita ni untuk melihat bunga api kat stadium yang angkat anak letak atas bumbung pun ada. Jadi malam sambutan merdeka tu, untuk nak tunggu pukul 12 tengah malam tu, memang meriah depan ni, depan komplek penyiaran Tuan Guru Seri Putera ni, penuh dengan kereta berhenti kat tepi jalan.
1: Betul. Sambutan dia bukan tiap-tiap hari dapat tengok.
0: Tahu
1: sekali saja. Okey, kita ni on the way lah ke sambutan Hari Malaysia pula kan.
0: 16 hari bulan September.
1: Saya terbaca lah apa dibuatkan dalam utusan Borneo ni berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia kekal di BCCK. Acara luar bangunan dibatalkan akibat jerebu. Okey, ini dimuatkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September akan diteruskan di Pusat Convention Borneo Kuching Sarawak. Namun acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan jerebu lah. Dah tahulah keadaan jerebu sekarang ni, tambah-tambah di Kuching Seria dia yang tinggi indeks IPU-nya. Ini Menteri Komunikasi merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu diputuskanlah selepas mengambil maklumlah situasi jerebu di kedua-dua kawasan, dan Jemaah Menteri turut mengambil maklum bahawa keadaan jerebu yang agak membimbangkan di Kuching dan Serian. Amat membimbangkan lah. Bila sebut amat membimbangkan tu, memang membimbangkan lah.
0: Perlu ada rasa takut lah.
1: Akan mengakibatkan acara di luar bangunan tidak dapat diteruskan lah. Tapi untuk sambutan Hari Malaysia, ia akan diadakan dalam bangunan pada 16 September di sebelah malam lah, insyaAllah. Dalam perkembangan berkaitan, Fahmi berkata Jemaah Menteri dimaklumkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bahawa operasi pembedahan awan di Sarawak tidak dapat diteruskan kerana kelompok awan yang dikesan ketika ini tidak sesuai lah untuk susulan pergerakan angin berpotensi membawa awan ke Laut Cina Selatan katanya. Jadi insyaAllah kita doakan lah agar keadaan cuaca ni baik pada 16 September ni,
0: insyaAllah.
1: Untuk kita sama-sama lah menyambut memeriahkan sambutan Hari Malaysia insyaAllah 16 September 2026 ni.
0: Jadi semoga kita di sini pun ada sambutan dengan cara kita, yang pentingnya masing-masing dengan ingatan bahawa itu Hari Malaysia adalah hari kita untuk kita sambut bersama dengan cara yang orang kata apa, yang yang baik lah, yang bagus lah. Banyak kata kan,
1: insyaAllah.
0: Alright, 8.43 minit pagi.
1: Ya,
0: mendengarkan
2: Dalam tu pun paling ramah karena dia tu pun paling ramah karena aku sebut Dalam tu pun paling ramah karena

0: Alright, mendengarkan saya Sazali Ahmad dan juga Jojo untuk pagi ni.
1: Okey, kejap lagi Lee. Selepas utama 9 pagi lah kan. Kita nak kongsikan berkenaan dengan apa tahu, perkahwinan lewat ya. Ini nak kongsikan ya, kenapa lebih selesa hidup sendiri. Ini kita nak kongsikan. Ada baca ataupun anda dengar lah ada berita yang berkata bahawa perkahwinan lewat kosar hidup antara faktor kadar kesuburan ni menurun. Ini perkahwinan lewat peningkatan kosar hidup penangguhan kehamilan.
0: Saja-saja.
1: Ini antara faktor yang menyumbang kepada penurunan lah kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata kadar kesuburan jumlah TFR negara menurun kepada 2.1 anak pada tahun 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda lah melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun baru.
0: 27 tahun baru nak kahwin.
1: Betul. Zaman kita dulu 24 tahun. Mungkin rendah lagi zaman yang sebelumnya kan.
0: Kira-kira tu kita gatal awal.
1: 20 tahun lepas. 24 tahun. Manakala lelaki sekitar 30 tahun lah kan. Pasangan juga cenderung menangguhkan kehamilan. Ini sedangkan tahap kesuburan wanita adalah antara 15 hingga 49 tahun. Mula menurun selepas usia 35 tahun. Ini yang kita nak kongsikan kejap lagi lah. Beliau juga berkata Malaysia ni jangka memasuki status negara menua pada 2036. Kita 2020. Kan ini sekaligus memerlukan ekosistem sokongan yang menyeluruh lah bagi memastikan penuaan yang sihat pembentukan keluarga yang kukuh dapat bergerak dengan seiring lah. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda lah. Perkembangan demografi menunjukkan ada negeri-negeri lah yang perlu memastikan warga emas menikmati penuaan yang sihat selain menyediakan persekitaran kondusif bagi golongan muda lah membina kehidupan dan juga keluarga. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan tajuk ni lah.
0: Apa cerita kenapa yang kahwin lewat tu?
1: Kenapa kita lebih selesa hidup sendiri? Kan? Adakah kerana kita dah terbiasa dengan kehidupan kita yang sendiri sebab sekarang ni apa ni mencari jodoh ni tak macam dulu. Dulu bawa gitar pergi tepi-tepi kan, hai nak ke mana kan. Tapi sekarang ni dah berubah geng. Adakah disebabkan kerana media sosial ataupun kita terlalu ambil tahu hal orang? Itu antara dia punya tajuk dia lah. Nak kita kongsikan lah.
0: Betul. Nanti kita tengok lah kenapa hidup ni suka sendiri.
1: Masih belum bertemu dengan pilihan hati ke? Ataupun masih belum bersedia? Belum cukup ilmu?
0: Ataupun hampir-hampir tiba-tiba patah hati.
1: Pernah dikecewakan? Ataupun ada komitmen lain? Kejap lagi kita nak kongsikan lah.

0: Pagi akan membawa kita ke pukul 9 pagi. Kita akan ke National FM.
1: Lepas tu ke Bali Bay.
0: Ya, Kembali balik.
1: Mai
0: klik,
1: mai ke
0: Play
1: FM.
0: Ya, nanti untuk kita bincang. Apa tajuk dia tadi, Jo?
1: Kap Tung Kap Tirafan. Tajuknya kita nak kongsikan berkenaan dengan kenapa kita pilih untuk lebih selesa lah hidup sendiri, kan?
0: Bagi mereka yang bersendiri lah.
1: Sendiri sekejap je.
0: Ini akan menyebabkan negara tua. Betul kan?
1: Memang negara dah tua dah ni. Dan kita pun dah tua.
0: Itu kenyataannya.
1: Kejap lagi tau. Tunggu. Lepas utama 9 pagi. Please FM.
0: Soal sini kan tu.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja

0: Terus kibarkan jalur gemilang dan tegakkan bendera kita kerana kita masih lagi dalam bulan kebangsaan dan kita akan sambut Hari Malaysia pada 16 September nanti.
1: Ya, yeah, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Manga, Manga Bukit Tangga. Pagi-pagi, yeah. Manga. Amboi, Manga hari ini hantarkan doa pada kita ni.
0: Baca-baca sikit lah doa tu.
1: Terima kasih. Kata je Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Awal pagi tadi lah. Salam subuh kata je. Okey, amin atas doa Manga pagi ni. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya ni, Muhammad Muhaimin. Waalaikumsalam. Kita berdua lah. DJ Jali. Selamat pagi dan selamat tugas segmen Ingat Pagi kata je. Terima kasih. Alhamdulillah. Kak Sepia Razak, waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada Muhammad Afif Adha. Waalaikumsalam. Selamat konti. Terima kasih. Good morning, morning. Dan juga Kak Azimah Hassan. Selamat pagi-pagi juga. Selamat siaran. Semoga baik-baik saja untuk kita
0: semua. Ramai juga lah yang terkejut bila kita digandingkan semula hari ni. Kerana ada yang kata, dah tak gaduh dah ke? Kami gaduh lah. Lama dah gaduh, baik balik lah.
1: Dalam kehidupan ni dia macam-macam lah. Kadang-kadang kita disajikan depan mata kita lah. Keadaan-keadaan semasa. Semua orang mengalami benda yang sama, Lee.
0: Yang boleh, yang membuatkan kadang-kadang kita perlu ambil hal dan kadang-kadang kita let it be.
1: Pertama macam umur kita ni
0: kena banyak let it be lah.
1: Betul. Umur-umurnya ada perbezaan, geng. Dalam kita menyusuri kehidupan ni, umur-umur yang berbeza-beza ni, umur-umurnya ada perbezaan dia. Kalau dulu kita dinasihatkan oleh ibu bapa kita, umur-umurnya bila sampai umur depa ni lah ni, baru kita tahu macam mana
0: kehidupan yang sebenarnya.
1: Kehidupan yang sebenarnya
0: dia sebenarnya dia tidak ada memilih jalan, tidak ada istilah memilih jalan yang salah.
1: Betul.
0: Tapi setiap manusia berjuang dengan takdirnya.
1: Betul. Itulah dia kehidupan, kan? Tapi hari ini kita bukan nak kongsikan yang itu. Kita nak kongsikan kenapa tak kahwin-kahwin lagi. Tajuk utamanya, ada persepsi lah generasi muda ni semakin tak berminat berkahwin. Berminat untuk memiliki anak. Disifatkan tidak tepat lah kerana majoriti masih menyimpan hasrat lah untuk membina keluarga, kan? Masa depan kekangan ni, kekangan ni kalau disebut kekangan ni dia macam-macam lah. Betul tak, Lee? Saya rasa zaman tu sama je, Lee, dengan zaman kita dulu. Kita pun ada kekangan kita juga, kan?
0: Betul.
1: Tapi disebabkan dia ada perasaan.
0: Sebenarnya kesibukan masa kot, yo. Tuntutan karier menyebabkan seseorang itu tak sempat nak mikirkan
1: pasal tu. Kalau anda baca dapatan UNFPA Demographic Futures Survey 2026 membuktikan bahawa golongan muda masih meletakkan institusi keluarga ni sebagai aspirasi utama.
0: Masih nak lagi lah.
1: Betul. Kajian membabitkan lebih 108,000 orang responden berusia 18 hingga 29 tahun lah di 73 negara, mendapati 90.1% masih berhasrat untuk berkahwin. Kira-kira 90% lah baru mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak. Kadangkala kita terfikir juga anak muda sekarang ni tak mau berkahwin, kan, tak mau mempunyai anak. Kira-kira mereka nak sebenarnya, tapi berdepan dengan pelbagai lah masalah, kan,
0: kekangan,
1: ekosistem, kos sara hidup, pekerjaan perlu dijaga, soal siapa yang menjaga anak sebagainya. Ini cabaran lah yang menyebabkan mereka menangguhkan hasrat itu.
0: Kalau fikir itu semua pening, Joe. Tak jadi.
1: Betul.
0: Betul.
1: Dalam kehidupan ni, geng, ada satu perkataan lah ada rezeki.
0: Ada rezeki. Rezeki ada untuk rezeki. Anak.
1: Betul.
0: Rezeki untuk orang yang berkahwin, ada.
1: Betul. Dan benda tu betul, geng. Benda tu menjadi nyata mengikut pengalaman kita lah, Lee.
0: Tanyalah orang lama-lama, kan.
1: Kalau di Malaysia, kaji selidik persepsi awam LPPKN sempena dengan Hari Penduduk Sedunia 2025 yang membabitkan 3,625 rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas turut menunjukkan trend yang sama apabila 90.9% responden bujang sebenarnya berhasrat untuk berkahwin.
0: Nak jugalah.
1: Betul. 91.1% mahu memiliki anak pada masa depan lah. Kajian ini turut mendapati 17.6% responden yang dah berkahwin tidak dapat mencapai bilangan anak yang diingini disebabkan kerana faktor keuangan lah. Dan kekangan itu dipengaruhi oleh kestabilan pekerjaan, peningkatan kos sara hidup, jadual kerja yang padat, cabaran lah untuk mendapatkan penjagaan anak.
0: Kita ingatkan bagi setengah negara, macam contohnya di Hong Kong,

0: dan sebagainya terlalu padat sampai larangan melahirkan anak lebih daripada dua pun ada.
1: Betul.
0: Dekat negara luar. Kita pula berjuang untuk dapatkan anak.
1: Betul.
0: Usah betul lah.
1: Kan. Dia banyaklah cabaran dalam kehidupan ni kan. Tapi yang langkah pertamanya ni anak-anak muda kena dengar ni.
0: Apa dia pakcik?
1: Langkah pertamanya.
0: Apa pakcik?
1: Ialah ngorat. Itu yang pertama.
0: Ngorat dulu.
1: Nak cari jodoh bukan senang sekarang ni kan.
0: Betul. Nak mengharapkan orang tua, ada juga minta orang tua terlumat
1: kan. Kadang-kadang kita ni terlampau sibuk. Bukan sibuk dengan pekerjaan lah kot. Saya rasa law ni kan. Lani sibuk dengan apa ni, ambil tahu hal orang dalam media sosial sebagainya. Kita baca terlampau banyak sangat masalah perkahwinan yang diceritakan melalui media sosial. Kita tak tahu betul ke tak. Jadi kita berasa macam seraya.
0: Dan satu lagi Jo, bila ada sisipan masalah yang tak sepatutnya manusia buat, kenyataannya perlu kita cakap lah kan.
1: Betul.
0: Kesonsangan, songsangnya perasaan manusia tu. Bila kita sebut LGBT dan sebagainya, ini juga membantu mengurangkan.
1: Betul.
0: Dan menjadi memberi tekanan kepada sistem perkahwinan kekeluargaan ni sebenarnya.
1: Kan? Bukan senang geng nak cari orang yang keras.
0: Kan?
1: Dalaman yang keras dalam kehidupan ni. Jiwa kena kental geng.
0: Betul.
1: Kan? Baru kita dapat menelusuri kehidupan zaman kita bersama dengan ibu bapa kita tak rasa. Ada mak bapak kita.
0: Betul.
1: Betul tak?
0: Betul.
1: Jadi bila kita dah
0: orang kata waktu itu makan dalam palung. Makan palung.
1: Makan palung. Lani palung pun dah hilang.
0: Palung dah hilang.
1: Tinggal pinggan.
0: No. Paruh sudah patah, patuk pun tak kena.
1: Patuk pun tak kena. Masuk tempat rimau.
0: Kena mengaum.
1: Jangan main-main. Okey, cinta dulu-dulu dan cinta Lani. Perlis FM.
0: Berbeza-beza.
1: Beza. Yeah.

0: Ini untuk Mr. Lonely semua. Cepatlah cari pasangan. Janganlah kesenian lagi kan.
1: Ini contoh.
0: Contoh
1: lah kan. Tapi contoh ni nyata lah geng.
0: Betul.
1: Kalau ada baca lah Utusan Malaysia Online pada 17 Mei 2012 ada menulis tentang antara punca lelaki lah tidak kahwin adalah disebabkan kerana mereka sudah selesa untuk hidup sendiri.
0: Kan? Okay.
1: Namun apa yang dirisaukan sekiranya ianya adalah akan menimbulkan pelbagai masalah sosial lah ya. Sebagai tadi yang kita sebut tadi, Azali sebutkan tadi lah, tinggal bersama, bersekedudukan dan sebagainya kan. Berpunca dari masyarakat yang terikut-ikut lah dengan negara barat.
0: Betul.
1: Pernah satu ketika dulu, ingat tak apa ni, masalah sosial ni dia menjadi satu isu yang besar kan.
0: Betul.
1: Disebabkan oleh perkara yang beginilah kan. Jadi jangan terbiasa dengan kehidupan sedia ada sebab dalam kehidupan ni geng, kita kena tahu-tahu tahap umur kita. Kita tahu tahap umur kita. Bila masuk umur 23-24 tu dah sampai masalah untuk kita mencari pasangan hidup kita kan. Kalau kita duduk sendiri ni sampai satu masa dah umur 30 lebih kan, 40 baru kita terfikir untuk mencari pasangan kehidupan tu,
0: penat.
1: Yang tu dia penat sikit.
0: Jadi kan, untuk lelaki-lelaki semua yang kata lonely macam kita katakan tadi ni, yang bujang-bujang, cepatlah ambil tindakan untuk diri anda, bertindak segera.
1: Betul.
0: Kerana sekarang ni lelaki dah tak ramai. Yang ada lelaki pun ramai ni perempuan. Itu masalah.
1: Betul. Sudah terang lagi nyata. Kaum lelaki ni perlu berusaha lebih sikit lah untuk menuju ke arah sebuah perkahwinan ni.
0: Betul.
1: Bila kita tanya kenapa, kerana mereka perlu mengumpul duit lah, membayar mas kahwin, mahar kan. Ini merupakan pemberian wajib lah. Saya buat kajian sikit tadi.
0: Sempat lagi buat kajian tu.
1: Ini berkenaan dengan apa tau, purata kos majlis perkahwinan di Malaysia ya. Dianggarkan bermula dari 30,000
0: RM30,000
1: ke atas, bergantung pada skala majlis, lokasi dan juga jumlah tetamu lah kan. Ini yang disebutkan. Kemudian
0: pandai-pandai ejah lah itu.
1: Mas kahwin pula ini bergantung pada setiap negeri yang ditetapkan kan. Kemudian duit hantaran ni adalah hadiah adat, tidak wajib dalam Islam sebenarnya. Berbeza dengan mas kahwin. Dan jumlah biasa ni sering diletakkan antara RM5,000 sehingga RM15,000 bergantung pada tahap pendidikan.
0: Ada juga
1: tahap pendidikan, kerjaya, kemampuan keluarga. Dan kalau kita tengok dari segi kos majlis persiapan ni, law ni musim orang nikah ni. Catering, makanan, bergantung pada bilangan lah, biasanya RM15 hingga RM30 seorang.
0: Satu
1: pack lah. Kemudian palamin, RM1,500 sampai RM5,000. Law ni, cincin, dokumentasi nikah, RM200, RM1,500.
0: Bila tu imam ni,
1: lepas tu juru foto pula ke atas, RM1,000 sampai RM3,000. Tapi kita tahulah di mana majlis tu diadakan lah. Itu antaranya lah, antara pecahan kos perbelanjaan lah untuk majlis perkahwinan. Tapi segala-galanya terletak pada kita. Ada yang wajib geng. Kita sepatutnya kita tengok yang wajib tu.
0: Tapi ada yang kita tak wajib pada agama, tapi wajib pada tradisi pun ada juga. Dia nak juga. Penat.
1: Yang tu masalah. Terutamanya yang jenis persalinan ni.
0: Tak sanggup dengar.
1: Dia ada persalinan. Lepas tu yang apa, langkah bendui. Itu banyak.
0: Yang kita wajib pada adat tu.
1: Banyak benda nak kena fikir. Sebabkan tu kadang-kadang Dia cinta tu ada. Tapi nak pergi ke depan tu tak apa nak boleh. Sebab banyak sangat aturan dia.
0: Tapi alhamdulillah lah Jo, sekarang ni dalam dunia sekarang ni, banyak ibu bapa yang muda-muda yang nak jadi pak mentua ni. Dia muda ke, dia jadi pak mentua, dia berjiwa sempoi.
1: Betul.
0: Tak fikir semua tu.
1: Kebanyakannya
0: salin tak salin tu belakang kira.
1: Betul kan. Yang penting ialah majlis pernikahan lah.
0: Majlis pernikahan.
1: Ada kena risk sikit kan. Itu yang penting sebenarnya. Kalau kita nak fikir dari segi nak glamour, nak tunjuk dekat orang yang kita ni hebat, itu penat sikit.
0: Kadang-kadang pelamin tu sama besar dengan dewan, makan tak cukup. Pukul dua lauk habis lah.
1: Yang pentingnya kita kena fikir ialah kita kena fikir ialah selepas perkahwinan tu apa jadi.
0: Itu yang kena tahu tu. Lepas perkahwinan tu.
1: Betul. Dia bukan hari bahagia tu sehari saja kan.
0: Tak.
1: Dia habis tu dia pergi cabaran dia lebih besar.
0: Hatu sebenarnya. Bukan hari nikah tu.
1: Hari nikah tu memang grand lah kan. Tunjuk kita hebat apa semua. Lepas tu lagi sakal kan.
0: Seminggu lepas tu letak tangan tadi.
1: Letak tangan tadi, tak boleh nak buat apa. Jam.
0: Hak sebenarnya tu jadi jam.
1: Jumpa Pak Ibrahim pula.
0: Jumpa Pak Ibrahim pula.
1: Kacau.
0: Assalamualaikum Pak Ibrahim.
1: Contoh.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.

0: berharap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Ya, itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Johor tu.
1: Johor mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, aku tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey mah?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya makwu tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuma tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Jangan dirisaukan dengan masalah-masalah yang dipanjangkan dalam lagu tadi. Tapi betul Jo, dalam lawak-lawak tu, setiap apa yang dicakap dalam lagu tadi ni, dalam lirik itu ada kebenarannya.
3: Betul, logiknya ada.
2: Ya, yeah.
3: Okay, ni Kak Wah, terima kasih Kak Wah. Selamat pagi-pagi Kak Wah.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah Kak Wah pagi ni makan nasi rendang. Dia kata rendang pop, yeay, yeay.
2: No.
3: Yang ada goreng semalam dengan tumbuk bawa cabai belakang sikit, campur dengan telur sebiji, minum air kopi, itu dia. Tapi dia ada pesan juga ni. Dia kata nak pergi rumah Jali. Nak bawa rabung, dia kata.
2: Allah Allah.
3: Dia rabung pula dah.
2: Kau jujur pun nak rabung.
3: Tak apa.
2: Dia tak tahu buat kau.
3: Okey. Kita nak kongsi lagi lah kan, ada berkenaan dengan dia, kenapa tak kahwin-kahwin lagi. Salah satunya ialah apa tau, kadang-kadang pengalaman Ali. Pengalaman kita dalam lagu tu pun cerita pasal pengalaman tadi kan, pernah dikecewakan disebabkan pengalaman yang lalu. Ada di antara kita yang serik untuk bercinta. Sebab bercinta ni dia main dengan perasaan kasih sayang cinta kan. Dia bukan macam kita tak ada duit, dia perasaan lain. Betul tak?
2: Dia susah juga, tapi susah dia tu lain.
3: Susah lain kan. Tapi bila sebut tentang perasaan ni, dia lain. Ada orang yang dia rasa serik sangat-sangat ni untuk cinta dah. Kan, apa lagi mendirikan rumah tangga. Kan, itu satu pengalaman yang ditinggalkan, dipermainkan oleh, tak tahulah sebab lelaki atau wanita. Sebab kita tak pernah lagi lah kena dipermainkan. Kita boy
2: kan, hati keras
3: kan. Ini membuatkan setengah orang ni takut lah untuk buka buku baru kan. Memilih untuk terus sendirian sampai bila-bila pun. Ada juga macam tu.
2: Ada juga.
3: Ini antaranya lah yang perlu kita, kadang-kadang geng, kita dikecewakan disebabkan kerana Allah nak bagi yang lebih baik.
2: Betul, itu
3: sebenarnya
2: saya yang tu pegang betul-betul lah tu. Kita rasa kecewa, kita rasa disusahkan, kita rasa terkena. Sebenarnya ada satu benda yang sebenarnya macam kita kata tadi, dia bukan pilih jalan yang salah. Betul. Tapi setiap orang tu sedang berjuang dengan takdir dia.
3: Betul.
2: Ada yang terbaik lagi Allah Ta'ala bagi.
3: Lagi satu, kita tak ingat Ali, kita nak cari orang macam kita tak ada.
2: Amboi.
3: Orang macam kita tak ada.
2: Bisa dapat eh.
3: Contohnya, kita ambil contoh lah orang simpan 4, nama dia Sazali. Kan, contoh.
2: Aku juga jadi contoh.
3: Contoh dah, bukan Sazali seorang. Ini Sazali. Dia duduk kat situ simpan 4 kan. Dia nak cari jodoh orang yang macam dia. Dia tahu diri dia macam mana kan. Semua orang ada keinginan dalam kehidupan ni. Tapi nak cari hak macam,
2: hak macam kita nak,
3: peratus macam kita nak. Nak jadi macam diri kita tu, tak ada.
2: Tak ada, memang tak ada.
3: Tak ada. Itu dia.
2: Kalau tanya yang kita nak yang sempurna, mana dia yang sempurna.
3: Dalam kehidupan ni, kita berjalan kaki 3 langkah pun ada cabaran sebenarnya. Kadang-kadang rasa lenguh, kita pijak batu, kita sepak batu kan. Itu cabaran kita dalam dalam kita berjalan tu. Tambah-tambah pula hidup.
2: Macam-macam ada lagi.
3: Ada lagi kan. Yang ni kita kata terima seadanya.
2: Berjuanglah habis-habisan untuk diri kita. Biarlah orang kata apa, habis semua untuk kebaikan, untuk kebahagiaan kita. Yang pentingnya tawakal kena ada juga.
3: Tawakal kita berjuang, kena ada. Tawakal kena ada. Tawakal, doa. Jodoh yang dibagi kepada kita tu adalah dugaan kepada kita.
2: Betul.
3: Kan? Dugaan kepada kita sebenarnya. Sama juga. Bukan kata lelaki je, perempuan pun sama. Betul. Dia dugaan suami dia. Kita dugaan isteri kita kan.
2: Semua itu adalah dugaan.
3: Dugaan. Dia tak habis kan. Kahwin, ada anak. Lepas tu ada cucu. Jadi tok kita ni. Tok pun serupa tu juga ada cabaran dia.
2: Betul.
3: Kadang-kadang hantar cucu pergi rumah. Nak hantar sat je, hantar terus. Kan? Cabaran tu biasa ada.
2: Kena hantar habis hantar anak sekolah, hantar cucu sekolah pula.
3: Hantar cucu sekolah pula. Aduh. Baru dia berasa nak berehat-rehat kan.
2: Bila nak habis ni?
3: Bila nak habis, dia tak habis kan. Itulah dia cabaran dalam kehidupan yang tak pernah habis.
2: Betul. Sebab tu Anderson Ngalai ni, seorang penyanyi dari Sarawak ni, dia cuba melahirkan satu lirik dalam lagu dia, perjuangan dalam mendapatkan jodoh ni sampai berkikis bulu betis.
3: Betul.
2: Kan?
3: Betul.
2: Sampai berkikis bulu betis untuk dapatkan jodoh ni seperti yang dia hajatkan.
3: Sampai kikis saya tak tahu nak kata.
2: Okay, kita dengarkan.
3: Alright, play sampai.

0: Tak berkikis, bulu betis. Kalau tak tahu lagu ni orang Sarawak kata, tak tahu lagu ni tak boleh kahwin dengan orang Sarawak.
1: Kan? Orang Malaysia pun ayak lagi.
0: Jodoh.
1: Yang penting, Lee, dalam kehidupan ni kita kena ada ilmu, ya. Yeah. Ilmu yang cukup untuk perkahwinan. Ilmu yang dimaksudkan ni lebih menjurus kepada ilmu rumah tangga lah. Perlu betul-betul memahami lah.
0: Sebab dulu dia ada saya rumah tangga
1: kan. Betul. Kan, mendalamilah hak dan juga tanggungjawab lah, sebagai suami dan juga isteri. InsyaAllah persediaan perkahwinan adalah satu keperluan yang tak boleh dipandang remeh lah oleh setiap Muslim yang berhasrat untuk mendirikan rumah tangga. Jadi ayuh kita sama-sama bina Baitul Muslim, keluarga Muslim yang bahagia. InsyaAllah kita ni alhamdulillah lah kan.
0: Kita ni dah berjaya harum lah.
1: Setakat lah
0: perjuangan.
1: Betul.
0: Akhirnya
1: mengintai di tepi dinding. Kan,
0: Allahu Akbar, macam-macam hal lah.
1: Contoh
0: itulah kita dalam perjuangan. Dan akhirnya kita dalam perjuangan-perjuangan kita, akhirnya kita mengutiplah hasil daripada apa yang kita perjuangkan selama ni.
1: Betul.
0: Dapatlah cucu 4-5-6 orang.
1: Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah.
0: Jadi memangnya itu
1: saya
0: cari.
1: Saya masih lagi menanti lah kan. Tapi yang dah ada cucu tu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ada yang ada cucu siap apa? Cicik
0: ada
1: alhamdulillah kan. Masih lagi kuat.
0: Betul
1: tak?
0: Itu rezeki tu.
1: Rezeki.
0: Rezeki, boleh tengok muka cicik, boleh tengok wajah cicik ni, kira ni rezeki.
1: Itulah, kita yang menua ni, kita harap kita pun macam tu juga.
0: Ya, insyaAllah. InsyaAllah
1: kan. Walaupun
0: seiring dengan negara menua.
1: Tapi itulah, kesihatan kena jaga. Tadi pun kita sembang dengan timbalan kita berkenaan dengan dia, orang tua kita yang mungkin mengalami masalah kesihatan sebagainya. Tapi yang penting geng, semakin kita berusia, semakin kita kena aktif.
0: Aktif betul.
1: Kalau tidak, kita akan jadi jam.
0: Ya. Dan aktif jiwa pun kena ada juga tu.
1: Ya.
0: Mana kita kena beli jiwa keluarga. Contohnya macam kita punya timbalan mengarah. Esok nak bawa anak-anak pergi jalan. Kan tu beli jiwa anak-anak tu.
1: Jiwa tu kena ada. Kalau kita duk baca jiwa kita saja,
0: tak boleh.
1: Jiwa tak larat. Pakai bungkus yang ketua.
0: Ikut kemampuan kita lah.
1: Bukan semestinya kena pinjam jauh. Yang penting kan, kita orang kata jiwa kita kena muda.
0: Betul.
1: Nak berkawan dengan cucu-cucu kita ni, kita kena pergi ke arah mereka adalah ni. Dia dah berbeza dah.
0: Ya.
1: Dia zaman kita dulu berbeza tau.
0: Betul. Jangan pula kita buat hip-hop pula kan.
1: Jangan pergi hip-hop depan dia pergi buat rap bagai pula kan. Lagi dia heran pula, bersepah pula kontor ni.
0: Zaman tak buat dulu dah lagi ni. Sudah.
1: Pelik tau kan. Heran. Tapi alhamdulillah ni, umur-umur kita ni sempat lalui
0: pengalaman-pengalaman
1: yang apa berbeza-beza ni kan.
0: Ya. Apa kita harapkan anda semua yang sedang mendengarkan Perlis FM dalam celoteh-celoteh kita, dalam kita sema-sema lawak-lawak pun ada kebenaran yang cuba kita sampaikan. Dan untuk adik-adik kita yang masih lagi solo sekarang ni, buatlah persediaan. Dan kata apa, semua tu akan kita lalui.
1: Betul.
0: Akan kita lalui.
1: Bertanya-tanyalah. Sekarang ni dah mudah, dah ada apa ni, banyaklah media sosial sebagainya. Bukan dengan masalah orang cari macam mana kita nak berjaya dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak buat kan untuk melahirkan keluarga yang disebut sebagai Baitul Muslim ni. Keluarga Muslim yang bahagia ni, insyaAllah.
0: Buat sekadar yang mampu lah. Kalau kita tak boleh jadi batu intan permata, jangan jadi batu api. Jangan jadi batu api. Daripada kita jadi batu api, lebih baik kita jadi batu nisan.
1: Baru kemarin pergi tengok.
0: Okey Jo, kita pun sampai ke penghujung ni Jo.
1: Terima kasih kepada semua yang mendengarkan 102.9 MHz. Jo dan juga Jan berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan pula.
0: Minggu depan insyaAllah.
1: Alright, jaga peribadi anda, banyakkan doa. Assalamualaikum.
0: Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, Hana Moy kembali semula untuk menemani anda di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan terima kasih nak diucapkan kepada rakan penyampai saya sebentar tadi yang menemani anda dari jam 6 pagi hingga ke 10 pagi ini bersama dengan Jojo dan juga Zali di dalam Hingat Pagi tadi kan. Meriah sekali konti kita tadi pagi. Berharap-harap pendengar kita pun terus bertenaga dan bersemangat bersama kami di Perdis FM. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga di 102.9 MHz. Di mana saja anda berada, anda boleh mendengarkan Perlis FM. Okey, baiklah. Untuk jam ini, kita akan sama-sama ikuti rancangan agama pada jam 10.15 pagi sebentar nanti yang bertajuk Merdeka Pusara di Lebuh Raya bersama Ustazah Nur Asmah Abdullah. Jadi jangan ke mana tahu, selepas ini banyak lagi yang akan Hana kongsikan kepada semua pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda di Perlis FM, serasi denganku.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 menit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 menit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi ini, dan insya-Allah sama-sama kita manfaatkan ruang umur yang masih ada ini dengan kesihatan yang baik, yang sempurna kita manfaatkan. Semoga insya-Allah baki-baki umur ini dapat menjadi ruang-ruang untuk kita mencari bekal untuk bertemu dengan Allah pada satu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini untuk rancangan Asy-Syakirin, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama kita meneliti satu tajuk yang saya letakkan sebagai pusara di lebuh raya. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, saban hari kita mendengar berita-berita kematian akibat daripada kemalangan jalan raya. Dan amat menyedihkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sangat sedih bila kita melihat kematian tersebut kadangkala akibat daripada kecuaian manusia. Kita lihat bagaimana lampu isyarat sebagai contoh. Dia ada 3 lampu.

bukan sahaja lampu kuning yang sepatutnya dijadikan sebagai satu tanda aras untuk kita perlahankan kenderaan, membuat persiapan untuk memberhentikan kenderaan. Tak kisahlah kita naik motor ke, kita naik kereta ke, bawa lori ke, bersedia untuk berhenti. Bukan sahaja lampu kuningnya dilanggar, tetapi juga lampu merah juga dilanggar. Maka kesannya kita dapati berlaku kehilangan nyawa yang tidak sepatutnya. Faham, kita akan kata ajal dah sampai. Tetapi inilah yang kita sebut dengan sebab kecuaian, kelalaian manusia. Maka kita tengok anak-anak kehilangan ibu, suami kehilangan isteri, mak ayah kehilangan anak, balik dari kerja, baru nak ke sekolah dan sebagainya. Dan ini kita sebut sebagai kecuaian manusia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita baca di dada-dada akhbar bagaimana ambulan. Ambulan ni dia bawa orang sakit. Kadang-kadang ambulan ni dia perlu segera. Bila ambulan lalu, kemudian ada tanda lampu yang dinyalakan, siren dibunyikan, itu bermaksud kecemasan. Tuan-tuan, saya pernah dulu pengalaman saya ketika mula bekerja dulu, naik atas ambulan bawa anak murid yang kemalangan. Saya pernah naik atas ambulan dan saya melihat bagaimana masyarakat kita kesedaran terhadap tanggungjawab untuk memberi laluan kepada ambulan ni masih lagi di tahap yang boleh kita pertingkatkan. Bagaimana ambulan yang bawa orang sakit dengan keadaan yang kecemasan tetapi tak diberikan ruang untuk berjalan, untuk lalu dulu. Kita lihat bagaimana ada ambulan yang terlibat dengan kemalangan. Kenapa? Sebab sikap manusia, sikap pengguna jalan raya yang tidak memberi laluan. Kemudian kita lihat sikap pengguna lebuh raya yang tidak patuh akur kepada peraturan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa saya bawa tajuk kemalangan ni tentang pusara di lebuh raya ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita tanamkan kesedaran bahawa mematuhi undang-undang jalan raya adalah satu tuntutan dalam agama kita. Kerana dalam Islam sendiri, kalau kita perhatikan, tolong tuan-tuan, kalau kita lihat dalam agama kita, diletakkan satu aspek yang disebut sebagai hifzun nafs, memelihara nyawa. Kenapa kita lihat bunuh diri dilarang? Kenapa arak dilarang? Kenapa dadah diharamkan? Kerana memelihara nyawa. Jadi sebab itulah kita lihat, sikap memandu melebihi had laju. Sikap membawa kenderaan dengan pengaruh dadah, pengaruh alkohol. Ini adalah satu sikap yang lari, tersasar daripada satu tanggungjawab kita, iaitu memelihara nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam sangat menekankan untuk menjaga nyawa. Bukan nyawa kita saja, tetapi nyawa orang lain. Kita lihat bagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'ibadur rahman allazi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hamba-hamba Allah yang diredainya ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun. Dan mereka apabila orang-orang yang berkelakuan kurang beradab dihadapkan kata-kata kepada mereka, maka mereka menjawab dengan perkataan sejahtera, yakni perkataan yang selamat, perkataan yang baik-baik. Ayat

ini tuan-tuan dan puan-puan, memanglah bukan khusus tentang penggunaan sikap atas jalan raya semata-mata, tetapi kita lihat dan kita ambil faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita anjuran supaya kalau kita nak berjalan di atas muka bumi, bukan sekadar kita tidak berjalan dengan sombong, tetapi juga kita berjalan dengan kaedah yang baik. Kalau kita bawa kereta juga, kalau kita bawa motor juga, kita bawa dalam keadaan yang bersopan santun. Kalau berjalan pun dengan kaedah yang baik, yang beradab, apalagi kita berkenderaan. Jadi ini di antara dalil tentang tanggungjawab kita, nah, dalam kehidupan kita mengenderai kenderaan, tak kira lah kenderaan apa pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, faham bahawa ajal di tangan Allah. Allah telah menulis tentang ajal kita. Tetapi kita kena faham bahawa kita boleh mengubah. Kita boleh mengubah ataupun kita boleh berikhtiar supaya tidak berlaku kemalangan dengan langkah-langkah keselamatan yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebur raya, saya nak kaitkan juga tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, sebenarnya lebur raya juga mengajar kita erti kehidupan. Lebur raya juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Perasan tak? Sepanjang kita duduk lalu di lebur raya, perasan tak? Contoh, kalau kita tersalah jalan di lebuh raya, kita boleh keluar di mana-mana exit. Kita boleh buat U-turn, kita boleh patah balik kalau kita tersasar di mana-mana exit. Kalau kita tersalah simpang, keluar dah exit tapi salah lagi, kita boleh ambil simpang yang seterusnya. Kalau kita kehabisan minyak, contohlah kita lalu waktu puncak, waktu perayaan contoh, bila kita jam jalan, maka minyak kita nak habis, kita boleh berhenti di mana-mana hentian rawat dan rehat atau R&R. Okey? Tetapi perjalanan kita, sebenarnya perjalanan kita bukan sahaja perjalanan di atas jalan raya, bukan sahaja perjalanan atas kehidupan, tetapi perjalanan kita adalah perjalanan menuju akhirat. Dalam kehidupan kita ini, kita tak ada simpang untuk kita berpatah balik. Kalau kita dah sampai waktunya, kita tak ada simpang. Sebab itulah kita balik kepada tajuk kita. Bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebur raya, maka marilah kita berusaha sedaya mungkin supaya tidak menjadikan lebur raya kita, jalan raya kita sebagai memperbanyakkan pusara-pusara, penyebab-penyebab kepada kematian. Ini yang boleh kita elakkan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lalu di lebur raya, kita nampakkan di depan kita Ipoh lagi 30 kilometer sebagai contoh. Nah, tapi sebenarnya Ipoh ya lagi 30 kilometer nak menuju ke sana. Tapi belum tentu kita boleh sampai di ataupun kita boleh sampai ke Ipoh tadi. Satu, mungkin kita agak terlewat sedikit. Satu, mungkin juga kita tercepat sedikit. Tapi yang ketiga, mungkin kita tak sampai. Sebab apa? Sebab yang kita sebut tadi, sama ada kecuaian kita ataupun kecuaian penunggang penumpang lain, ataupun dengan sebab bencana-bencana yang berlaku di atas jalan raya atau lebur raya. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebur raya, banyak perkara yang kita nak ambil. Nak ambil penting, nak ambil maklum, nak ambil cakna, nak ambil satu perkara yang kita boleh usahakan untuk kita buat perubahan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita usahakan
supaya kita tidak membiarkan keluarga-keluarga yang kita sayang tidak menunggu apa ni kepulangan dengan air mata. Jangan kita biarkan mereka yang sedang menanti kita pulang daripada kerja, tapi yang pulang ialah jenazah kita. Sebab apa? Sebab sikap kita. Nah, yang saya sebutkan tadi, pemanduan yang melebihi had laju, memandu dalam keadaan mengantuk, memandu dengan pengaruh-pengaruh barang-barang terlarang, memandu sambil bermain telefon dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, pemanduan bukan sekadar kita mengikut apa ni undang-undang. Bukan sekadar kita mengikut undang-undang. Ya betul, kalau peraturan kita ialah bawa 90 km atas mana-mana lebuh raya, kalau dia ada laluan ataupun jalan yang mempunyai double line, dua line tadi, kita tak boleh memotong, itu peraturan undang-undang. Bukan sekadar kita mematuhi undang-undang, tetapi yang lebih penting ialah kemanusiaan kita. Contoh tadi, kalau kita nampak ada ambulan lalu, jadi kita nampak keadaan tergesa-gesa, kita berhentilah, kita menyimpang ke kiri, kita berhenti di kiri, beri laluan. Kalau kita nampak ada orang yang memberikan isyarat kecemasan, ibu yang nak melahirkan sebagai contoh dan sebagainya, kita berikan laluan. Itu kita maksudkan dengan kemanusiaan. Mungkin kita rasa jalan kita dah hijau, tapi bukan bermakna kita akan terus pecut. Faham, lampu kuning tak salah kita jalan, tapi tengok juga kanan dan kiri. Itulah kemanusiaan. Sebab berlaku musibah kadang-kadang bukan sebab kita, kecuaian kita, tetapi kecuaian orang lain. Kalaulah timbang rasa itu berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita semua akan terjauh daripada sebarang musibah yang tidak kita ingini. Maka saya ingin mengajak kita sama-sama untuk kita elakkan kecelakaan supaya tidak berlaku lagi apa yang kita sebut sebagai pusara di lebuh raya. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, yang lemah, yang kurang dari kedaifan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

denganku ya, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, yeah. Masih lagi bertemankan dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang nanti ya. Mungkin ada yang baru bangun ke, selamat pagi diucapkan, good morning. Mungkin ada yang yalah kan cuti sekolah ni, mungkin ada mak-mak yang juga ayah-ayah juga yang bercuti sama, yalah anak-anak tak sekolah kat rumah kan. Ataupun ada yang sedang dalam perjalanan untuk membawa anak-anak semua pergi bercuti. Mungkin dah di hujung-hujung ni, minggu depan dah naik sekolah semula. Hati-hatilah membawa kenderaan itu. Dan tadi kita dah sama-sama dengarkan rancangan Agama Asyakirin dan juga Sinar Duha. Dan selepas ini, kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu FYP Back to Back. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM, Serasi Denganku.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Di jam yang pertama ini, Hana nak kongsikan berkenaan dengan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga Hari Malaysia. Jabatan Penyiaran Negeri Perlis sendiri menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara. Okey, siapakah yang boleh menyertai pertandingan ini? Penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan pelajar sekolah menengah. Hana ulang semula ya. Penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan syarat-syaratnya adalah rakam klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Durasi video hendaklah tidak melebihi daripada 3 minit. Video penyertaan yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Okey, Hana ulang semula. Di alamat email ictperlisfm@gmail.com. Okey, banyak hadiah yang akan banyak hadiah yang ditawarkan yang akan dibawa pulang kepada para pemenang adik-adik kita ni kan. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2026. Pupuk Semangat Patriotisme zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini. Tunggu apa lagi ni? Cuti-cuti sekolah ni bolehlah mak ayah nak meluang masa bersama anak-anak untuk rekodkan klip video Lafaz Ikrar Rukun Negara. Mana nak tahu anak-anak anda yang menang? Kan? Itu dia. Cubalah, mainlah hantar kan. 3 minit je. Tidak melebihi 3 minit. Sat je kan. 3 minit. Buatlah kreativiti macam mana anak-anak kita untuk Lafaz Keramat Ikrar Rukun Negara mengikut kreativiti masing-masing. Tunggu apa lagi? Jom hantarkan penyertaan anak-anak sekarang. Okeylah, baiklah. Tak nak beletak lebih-lebih. Okey, jom kita layan lagu Joget Orang Perlis daripada Amir. Jom Perlis FM, serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM Serasi denganku. Itu dia, kita dah dengar pun lagu-lagu pilihan. Dan sebentar lagi kita akan siarkan lagu Sarang He, lagu Korea Back to Back. Tahu yang ke mana, mendung je nak tengok kat luar tu. Mungkin dah ada yang tempat yang dah hujan lebat. Kat sini nampak berat je tu awan tu kan. Mungkin kejap lagi nampaknya macam nak lebat juga tu kat luar tu. Jadi macam mana pun, hati-hatilah kepada semua pemandu-pemandu di luar sana. Berhati-hati membawa kenderaan, mungkin dalam keadaan hujan, jalan licin. Hati-hatilah yang kepada penunggang-penunggang motosikal juga begitu. Berhati-hati di dalam hujan ni, mungkin tak nampak. Pastikan sebelum bergerak, semak dulu, check dulu lampu brek menyala ke tak, lampu signal menyala ke tak kan. Itulah dia langkah-langkah keselamatan yang boleh Hana kongsikan kepada semua pendengar Perlis FM kita hari ini. Okey, jangan ke mana tau. Lepas ni kita nak layan lagu-lagu Korea back to back, dan kemudian untuk jam yang kedua nanti, kita akan kongsikan berkenaan dengan tudung saji. Mungkin bolehlah sharekan menu-menu masakan tudung saji kita hari ni. Yalah, hujan-hujan ni apa agaknya kan, masakan yang sesuai. Lagi-lagi bila anak-anak cuti sekolah ni, mak-mak mungkin dah memikir ni kan, dah memikirkan apakah menu masakan kita tengah hari ni nak masak untuk anak-anak. Sebelum ni kalut nak ambil anak sekolah, nak memasak. Ni bila anak-anak kat rumah pun, mak-mak pening juga ni. Nak masak apa tu agak-agak tengah hari ni? Bolehlah kongsi dengan Hana di ruangan konti WhatsApp kita di 017-454-1688. Kejap lagi Hana akan kongsikan bersama semua pendengar Perlis FM. Okey, jom kita layan lagu Korea Back to Back Perlis FM Serasi Denganku.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

dengan ku 11.29 minit pagi ya. Ah, itu dia tadi kita dah sama-sama dengarkan lagu-lagu Sarang Hei, lagu Korea Back to Back yang telah menghiburkan anda di pagi ini. Dan kini Hana nak berkongsi berkenaan dengan program Jelajah Farmasi ataupun Komuniti dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Okey, baiklah warga Perlis, jom sertai program Jelajah Farmasi atau Komuniti dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Okey. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan ubat-ubatan secara selamat, perkhidmatan kesihatan komuniti serta amalan gaya hidup sihat yang bertarikh pada 19 September 2026, hari Sabtu, mulai jam 8 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cuping, Cuping Perlis. Ah, itu dia. Orang-orang Perlis, lock the date. Lock the date 19 September 2026 nanti tau, 8 pagi hingga 4 petang di Dewan Besar Felda Cuping. Yang menarik, turut diadakan Perlis Farmasi Run dengan penyertaan dalam dua kategori iaitu 5km dan juga 10km. Itu dia, yang mana runner-runner tu boleh get ready lah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi program ini sambil mengamalkan gaya hidup sihat. Jom sertai Farmasi Run, jom kenali ubat anda, jaga kesihatan dan kekal aktif. Kan mana nak tahu, selama ni kita makan je ubat, kita tak tahu apa fungsi sebenar ubat-ubatan yang kita makan tu. Inilah masanya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mendapat maklumat dan juga informasi berkenaan ubat-ubatan. Mungkin kita kurang jelas Panadol yang kita makan tu kan, kita tak tahu apa fungsi sebenarnya kan. Dia ada banyak-banyak jenis, kita tak tahu. Inilah masanya boleh bawa makcik-makcik, pakcik-pakcik, mak-mak, ayah-ayah tu kan, bawa lah keluarga beramai-ramai, kita memeriahkan lagi program Jelajah Farmasi dan Komuniti dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Okey, jangan ke mana-mana tau. Lepas ini ada lagi yang Hana akan kongsikan untuk jam kedua nanti. Ada ruangan tudung saji dan juga segak pun Hana akan kongsikan tips-tips yang menarik untuk manfaat kepada kita semua dan juga semua pendengar Perlis FM. Jadi ke mana? Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan lagu seterusnya ini.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, yeah, Berlis FM serasi dengan ku 11.50 minit pagi. Dan sebentar lagi, jam tepat jam 12 tengah hari. Kita akan mengikuti sama-sama berita ringkas jam 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kembali semula, banyak lagi perkongsian yang akan Hana kongsikan kepada semua pendengar di Perlis FM. Terima kasih juga yang berdengarkan Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di RTM Klik yang boleh mendengarkan Perlis FM secara percuma saja, di mana-mana je boleh kan. Apa lagi, bukalah 102.9 dan juga di RTM Klik, klik Perlis FM. Lepas tu dengarkanlah suara-suara DJ di Perlis FM ini. Dan Hana akan menemani anda di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti. Jangan duk kalih tau. Itu dia. Jangan ke mana-mana. Redup je sangat ni. Kita tengok awan pun berat je kat luar tu kan. Itu dia. Mana yang menjemur tu, bolehlah angkat-angkatkan jemuran anda. Risau kejap lagi nak kena dua kali raja. Basuh-basuh, basuh balik. Okey, baiklah. Jom kita layan lagi seterusnya. Selamat jalan, Romeo. Perlis FM, serasi denganku.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
4: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amirah Usman.
7: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
4: Serasi
7: denganku.

FM Serasi Denganku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razie dalam ringkas 12 tengah hari. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak mencecah 350 setakat pukul 11 pagi tadi, sekaligus berada pada tahap berbahaya berdasarkan carta sistem pengurusan indeks pencemar udara. Empat kawasan di Sarawak pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Sri Aman mencatat bacaan tertinggi pada tahap itu iaitu 292, diikuti Kuching, Samarahan dan Sarike. Di Sabah pula, Politeknik Kota Kinabalu merekodkan bacaan 164, manakala Kimanis dan Kinangau masing-masing 162. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Liawan, Keningau, Sabah pada pukul 9.31 pagi tadi. Met Malaysia memaklumkan gegaran dirasai di Keningau dan kawasan sekitarnya. Pihaknya akan terus memantau keadaan berkenaan. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada pukul 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.0385 berbanding dolar 4.0435 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, tumpuan hari ini adalah kepada keputusan OPR oleh Jawatankuasa Dasar Monetari dengan bank pusat itu berkemungkinan besar mengekalkan kadar dasar pada 2.75%. Empat individu cedera dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di Jalan Markas Briket Eskom Lahad Datu awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah memaklumkan kejadian berlaku pada pukul 12.21 tengah malam dengan mangsa terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita. Kesemua mereka dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Pasukan bomba melakukan pemeriksaan di lokasi bagi memastikan keadaan selamat sebelum operasi ditamatkan pada pukul 12.45 tengah malam. Konflik manusia gajah di poskop di Gua Musang berisiko berulang susulan kehadiran kumpulan kira-kira 40 ekor gajah liar Aedes nenggiri yang menjadikan kawasan sekitar hutan simpan Kekabalah sebagai habitat dan laluan semula jadi. Pengarah Jabatan Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof memberitahu pihaknya akan menggerakkan anggota ke poskop bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal susulan kejadian itu. Kelantan City FC belum selesa dengan kelebihan 2 gol selepas menewaskan Negeri Sembilan 2-0 dalam aksi pertama Piala FA di Stadium Sultan Muhammad 4 malam tadi. Penolong jurulatih Kelantan FC Wadeli Makado da Silva Junior berkata pasukannya masih mempunyai 90 minit untuk diharungi pada aksi timbal balik di gelanggang lawan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Yang Perlis FM serasi dengan ku, walaupun tak nampak matahari kat luar tu, tetap agak lah kita di dalam segmen Hangat Lead 10 hingga 2 petang nanti. Okey, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy untuk pagi ini di dalam segmen Hangat Lead. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap nak menghadiri ataupun memenuhi undangan jemputan kenduri kahwin sanak saudara, mungkin sahabat handai yang telah mengundang untuk makan mungkin hari ini, gantung periuk, gantung kuali, dan juga pergi untuk dalam perjalanan pergi menghadiri kenduri kahwin mungkin. Itu dia, selamatlah, berhati-hati di jalan raya, makan tu beringat no, kan, banyak minyak, banyak ni, jagalah kesihatan, berpada-pada makan tu, memang sedap kan, gulai batang pisang, apa, ayam masak merah, apa lagi, darca, arca, itu dia, makanan semua memang sedap, nasi minyak, nasi biryani, itu dia. Tapi macam mana pun, kesihatan perlu jaga, perlu diingatkan. Itu dia, makan pun makan, tapi berpada-pada, okay? Macam mana pun hati-hatilah ya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana sahaja tujuan. Dan selepas ini Hana nak tujukan lagu ini kepada semua pengantin yang kedua-dua mempelai yang mungkin sedang menyambut hari bahagia anda hari ini, kepada bapa pengantin, mak pengantin mungkin kan, selamat menyambut menantu, itu dia. Dan selepas ini kita nak mengembirakan lagi pengantin-pengantin kita mungkin, Hana doakan sehingga berkekalan hingga ke anak cucu, hingga ke syurga, hingga ke jannah, insyaAllah. Jom kita layan lagi ni, Gambus Jodoh daripada Ahmad Jais, Perlis FM serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Sibang pun boleh. Jom WhatsApp pada 0173 454 1688.

Ya, Perlis FM serasi denganku 12.22 minit tengah hari. Ya, itu dia, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Dah ada pun kiriman daripada Kak Wah ni. Jadi kita baca apakah menu tudung saji Kak Wah hari ni. Dan sebelum itu, Hana nak kongsikan mungkin cucu-cucu sekolah ni, kita tak tahu nak masak apa, tak ada idea nak masak apa. Okey, Hana nak kongsikan berkaitan dengan menu ayam masak kicap berempah. Itu menu simple je, tapi anak-anak pasti suka kan. Hari ni kita masuk dapur dengan menu yang cukup mudah. Mungkin ada yang tak pergi kenduri yang ini, ada yang tengah memasak mungkin. Ini dia Hana bagi idea berkenaan dengan menu untuk masakan sempena cuti sekolah ni kan. Kalau buka tudung saji je nampak ayam masak kicap, memang nasi putih terus, tambah lagi-lagi anak-anak kita, betul tak? Cuti sekolah ni anak-anak lah favorite ni, kegemaran anak-anak ni ayam masak kicap berempah ni. Okey, antara bahan-bahannya ada ayam, bawang merah dan bawang putih, halia, kicap manis ataupun kicap pekat, sedikit cili, bawang besar. Kemudian tumiskan bahan kisar sampai naik bau tadi tu, bawang putih, bawang merah, halia kan. Dan kemudian masukkan ayam dan masak sampai sebati. Mudah kan? Tambahkan kicap dan sedikit air. Akhirnya sekali masukkan bawang besar dan cili tu bagi warna. Naikkan warna penarik untuk makanan. Dan nak siap. Itu mudah kan. Kalau nak kuah lebih sedap, jangan kedekut bawang tau. Lagi banyak bawang, lagi padu rasa manis semula jadi. Faham, ada anak-anak kita yang tak makan bawang kan. Mungkin kalau macam saya, saya suka blend. Blend jadi anak-anak tak nampak bawang tu ke mana. Tapi tak syok juga kalau dapat bawang Holland tu, kita tabung kat atas ayam masak kicap tu. Memang masyuk, memang sur orang kata kan. Itu dia. Dan Ana nak kongsikan kat sini, itu dia resepi, itu cara-cara dia. Dan kini Ana nak kongsikan menu tudung saji daripada Kak Wah kita. Salam DJ Hana. Daripada Kak Wah, bawah tudung saji hari ni, masak nasi putih, gulai rebung campur udang, goreng ikan temenung, sambal belacan. Untuk anak cucu, Kak Wah beli nasi ayam 3 bungkus, buat ayam kosong, buat air

ais kosong. Itu dia. Oh, cucu-cucu makan nasi ayam. Itu dia. Tok-tok dia makan gulai rebung campur udang, goreng ikan temenung. Itu pun dah cukup sedap lah. Taklah orang kata tak kalih dah, pergi mana dah kan. Itu dia. Dan kini Kak Latifah, itu dia. Salam DJ bertugas. Menu hari ni kapah masak kurma ayam, goreng ayam, ikan dan ikan, air asam dan ulam. Ni ayam goreng mesti untuk cucu-cucu ataupun anak-anak kan, cucu sekolah ni tak lari lah. Nak apa ayam goreng upi ipin? Itu dia anak-anak kita kan. Nak apa nak ayam goreng upi ipin? Jenuh lah mak-mak pergi cari peha ayam kat market tu. Tu dia Kak Pah. Terima kasih Kak Pah. Terima kasih Kak Wah di atas perkongsian menu tudung saji untuk tengah hari ni. Apa lagi? Apa tunggu lagi? Yang mana tak dah nak masak lagi tu bolehlah campak-campak menu yang Hana kongsikan tadi tu. Mudah aja. Tengok macam Kak Pah ni, kurma ayam, goreng ayam, ikan, ayam asam, ulam. Cukup. Kak Wah pun sama. Kak Wahnya special sikit lah. Dia kata dia masak gulai rebung campur udang tu. Lepas tu ada goreng ikan temenung tu sambal belacan. Tak kalih dah tang mana dah. Itu dia. Dan kalau ada lagi boleh kongsikan. Kejap lagi Hana akan bacakan dan kongsikan kepada semua pendengar Polis FM. Dan selepas ini kita akan masuk di ruangan Sega. Itu dia. Masuk lagi. Assalamualaikum DJ. DJ bertugas selamat tengah hari. Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Hari ini menu Kak Ngah gulai kepala ikan. Wow. Gulai kepala ikan semilang, campur kacang panjang, tanam seni. Itu dia. Itu yang kita nak dengar tu. Goreng isi ikan semilang, sambal belacan, itu wajib. Ulam kacang kelisa dengan petai masak. Dengan petai masak ulaman dia tu petai dengan kacang kelisa. Itu je menu Kak Ngah hari ni. Jom DJ dengan kawan kita makan. Terima kasih. Terima kasih jemputannya. Alhamdulillah. Itu dia. Jemput makan. Jemput menjamu selera. Assalamualaikum. DJ bertugas. Ini Kak Biba dari Taman Seberang Jaya Kuala Pahlawan. Macam biasa. Akak hari ni masak ringkas-ringkas saja atas permintaan si kembar. Masak sos ayam. Sos ayam. Masak ayam, masak sos kot. Ya. Jemput makan DJ bertugas. Terima kasih. Kak B. Ya, Kak B, Kak Wah, Kak Pah. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Mungkin memberi inspirasi kepada pendengar Pelis FM kita hari ini. Mungkin tak tahu nak masak apa. Buntu dah ni. Dah seminggu dah ni. Dah nak masuk hari keberapa dah ni. Anak cuti sekolah. Apakah menu kita nak masak ni untuk anak-anak? Dah ada dah. Ikan dah anak kongsikan juga daripada perkongsian pendengar kita. Okey, jangan ke mana. Teruskan kesetiaan bersama dengan Pelis FM. Serasi denganku.

Ya, Polis FM serasi dengan ku. Itu dia. Kita pun dah masuk di ruangan segak. Tapi sebelum tu, ada lagi perkongsian untuk tudung saji kita hari ini. Assalamualaikum DJ Hana. Selamat berkonti. Kak Rus nak kongsi menu hari ini. Daging masak asam, ikan goreng, ayam asam krisik. Ada ulam, pokok ajinomoto sikit. Jemput makan Hana. Terima kasih Kak Rus. Ha, sedapnya. Ayam asam krisik tu memang sur. Kena pula dengan ulam pokok ajinomoto tu. Ha, saya pernah rasa. Jadi rasa dia tak pelik. Memang sedap. Tambah pula dengan daging masak asam dengan ikan goreng. Pun tak kata apa dah. Ini adalah menu-menu masakan yang sungguh enak dan lazat. Dan menggiurkan. Saya nak perangat kan. Sebenarnya kita sendiri pun terliur juga dengan masakan-masakan kampung ni. Memang sedap dan juga berhasiat. Macam pokok ajinomoto pun banyak hasiat dia yang kita boleh dapat dan manfaat kalau kita makan pokok ajinomoto tu. Bukan pokok daun dia tau. Jangan salah faham sebab makan pokok. Hana lah ni cakap suruh makan pokok. Tu dia pergi hospital pula kita. Tidak. Okey, di ruangan Sega ini Hana nak kongsikan berkenaan dengan mesti kita dah biasa dengar pasal kortisol tinggi dalam badan. Apa itu kortisol? Kortisol ialah sejenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, iaitu kelenjar kecil yang terletak di atas buah pinggang tau. Mungkin ada yang tak tahu kat mana kedudukan kortisol ni. Kortisol sering dikenali sebagai hormon stres kerana penghasilannya meningkat apabila badan berhadapan dengan tekanan. Ia sebenarnya penting untuk badan kerana membantu mengawal paras gula dalam darah, tekanan darah, penggunaan tenaga, tindak balas badan terhadap stres, sistem imun dan keradangan. Masalah boleh berlaku apabila paras kortisol terlalu tinggi kan. Kita risau yang kita rasa mengantuk tu. Cuba pergi check tengok untuk tempoh yang lama. Apakah tanda yang mungkin dikaitkan dengan kortisol tinggi ni? Macam Hana sebut tadi, susah tidur atau tidur tidak berkualiti. Sikit-sikit terjaga. Sat-sat terjaga. Tu kena pi check tu. No? Mudah letih. Mudah marah atau emosi berubah-ubah. Selera makan meningkat atau kerap mengidam makanan manis. Ni apa? Orang kata sweet craving. Bahaya eh. Berat badan bertambah terutama di bahagian abdomen dekat perut tu. Okay. Abang-abang, pakcik-pakcik kat luar sana tu, cuba check. Cik abang, cuba check. Ke depan ke kempis? Ke depan ke? Rasanya ada yang mengempiskan perut tu. Sama kaki dia terasa pedas. Jangan. Dan juga susah fokus dan fikiran mudah serabut. Dia jadi serabut kan? Jadi macam mana nak membantu menguruskan stres dan kortisol ni? Tidur kena cukup lah. Kena banyak aktif bergerak, kawal tekanan, jaga pemakanan, jangan berlebihan kafein, itu yang penting. Rehatkan minda, buat aktiviti yang menggembirakan, lah nak hilangkan tekanan tu. Gunakan apa je yang ada dalam peti ais. Makanan kena penting. Makanlah carrot, kobis, brokoli, jagung muda, cendawan, macam-macam lah. Jadi inilah cara-caranya kita nak mengurangkan kortisol tu. Bukan tak bagus kortisol tu, tapi jangan tinggi. Dia akan memudaratkan pula kita. Jadi apakah menu kita hari ni? Tadi nampak cuma yang berkongsi tudung saji tu semua sihat-sihat je semua kan. Tak kisahlah menu mahal atau menu bajet, yang penting masak dengan kasih sayang. Sebab kadang-kadang lauk paling simple bawah tudung saji itulah yang paling laju habis. Betul tak? Dah siap masak, tuduk tudung saji. Tapi jangan lupa tutup api kat dapur tu. Sat lagi ralik dengar dengar radio, lupa dah api kat dapur tak tutup lagi. Jangan. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Perlis FM. Serasi dengan ku, Joget Sayang Disayang Nita Sarawak.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Ya, sekarang dah menunjukkan 12.43 minit tengah hari. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, kita akan sama-sama mengikuti berita utama jam 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kemudian kembali semula bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti tau. Di jam yang keempat nanti pula, kita ada Ruangan Jiwang Karat. Dan Hana akan siarkan lagu-lagu kenangan yang menggamit kenangan kita kan. Jiwang Karat gitu. Okeylah, baiklah. Dan Hana nak kongsikan waktu-waktu penting bagi solat Fardu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis adalah pada 1.21 minit tengah hari, asar pada 4.23 minit petang, maghrib 7.26 minit malam, dan isyak pada 8.36 minit malam. Kan, anda dah kongsikan info ni, bolehlah merancang segala perjalanan mungkin kan. Boleh solat dulu siap-siap sebelum nak pergi kenduri ke dah pergi kenduri balik, jangan lupa kan. Itu dia, walau di mana saja, jagalah kesihatan, jagalah keselamatan. Itu dia, dah nampak dah matahari merelik sikit, tak tahulah kan saat lagi lagu mana. Itulah, semoga dipermudahkan segala urusan yang mana tengah buat kenduri tu, semoga dipermudahkan segala urusan sehingga ke petang, sehingga ke akhir majlis, insyaAllah kan. Itulah dia, macam mana pun tetaplah diutamakan segala-galanya dari segi keselamatan. Itu dia, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan aku kongsikan kepada anda semua. Teruskan kesetiaan anda di Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, dan juga yang dah berkongsikan tadi menu-menu tu sahaja, terima kasih Hana ucapkan. Dan nanti apa yang nak dikongsikan selepas ini, tunggu tau. Selepas pukul 1 nanti kita ada koleksi lagu-lagu lagu-lagu nasyid, dan juga barulah masuk di Ruangan Jiwang Karat di akhir jam keempat nanti. Okey, baiklah, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja berada. Jom kita layan lagu seterusnya. Tidak, daripada Cici Farah Mida, Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: My love, pakai dengar radio paling.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest tinggal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasukkan kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan melalui mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, yeah, Perlis FM serasi denganku. Itu dia tadi kita dah dengarkan lagu-lagu nasyid. Dan kini 1.33 minit tengah hari. Kita dah sampai di jam yang keempat dan dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat. Itu dia, kita nak layanan lagu-lagu yang menggamit kenangan kita dulu-dulu kita. Ada yang zaman bercinta dulu kan, zaman bercinta di bus stop dulu, gitu tiba-tiba kan keluar lagu-lagu yang menggamit kenangan kita. Segala itu semuanya adalah memori. Kita jadikan hari ini sebagai kenangan yang ada, yang sentiasa tersemat di dalam kenangan kita dan jiwa kita. Itu dia, kita buka tirai untuk ruangan Jiwang Karat untuk tengah hari ini. Jom kita layan lagu yang pertama, Lasanmu daripada Aziz. Jom, Perlis FM serasi denganku.

itu dia alasanmu daripada Aziz. Ha, jangan banyak-banyak alasan. Jangan yang lepas tu biarlah, tinggalkan yang lepas. Ha, yang mana yang sekarang ni lah kita jaga elok-elok, kita sayang elok-elok, kita kasih elok-elok. Yang lepas tu tinggalkan. Ha, cuma itu adalah satu kenangan. Mungkin ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Ha, kita tinggalkan semua itu. Yang manis kita ambil, yang pahit kita buang. Ha, jadi jom kita layan lagu seterusnya daripada Rindu Serindu-rindunya daripada Spoon. Jom kita layan Perlis FM, serasi denganmu.

daripada Mei Yan Zain, itu dia setiap lagu mungkin ada kisahnya sendiri. Ada yang mengingatkan kita pada seseorang, ada yang membawa kita kembali kepada kenangan lama. Itu dia. Okey, Hana nak kongsikan juga maklumat berkenaan dengan gangguan bekalan air dan tekanan air rendah, penutupan sementara bekalan air untuk kerja-kerja penyambungan bekalan air. Bagi projek kuartus guru di kampung jarak mungkin Bintong Perlis. Okey, baiklah, yang kawasan yang terlibat sepanjang jalan persiaran makanan, kampung jarak tebing, tinggi Bintong, Taman Bunga Padi, Taman Jeliti, Taman Bunga Raya, Taman Seri Idaman, Kampung Teluk Kacang, Kampung Pengkalan Asam, Kampung Kota Keran, Jalan Dato' Ali, Jalan Raja Syed Syafi, Kampung Belanga, Pudak dan kawasan sekitarnya. Jangkaan masa gangguan 10.30 pagi hingga selesai. Anggaran 1,200 akaun yang terlibat. Jadi bersiap sedialah ya, yang mana kawasan-kawasan terlibat tu untuk menyimpan air ataupun simpan kan. Lagi-lagi musim kenduri ni banyak guna ayak kan. Jadi berjimat cermat lah ya, penggunaan ayak tu sebab banyak gangguan kan. Dengan musim-musim sekarang ni tak menentu, sat hujan, sat panas kan. Jadi kenalah berjaga-jaga. Okey, baiklah. Hana pun dah sampai di penghujung siaran. Dah 4 jam dah Hana menemani anda di dalam segmen Hangat Lead hari ini, daripada jam 10 pagi tadi hingga ke 2 petang. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan penyampai DJ Lin dan juga DJ Shishishi di dalam Hemoy-Hemoy kejap lagi tau. Jadi terima kasih Hana nak ucapkan kepada semua pendengar Perlis FM yang setia mendengar daripada pagi hingga 12.30 malam nanti, dan juga yang mengikuti kami di 102.9 MHz dan RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Jadi selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu Mata Hati Jiwa daripada Awi. Okey, Hana sampai di sini saja. Hana akan menemani anda. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Semoga kita dalam keadaan yang selamat dan terbaik untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.

0: a warning tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, jangan akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu. Dia orang
7: kena. 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belanjawan Madani 2026, belanjawan untuk rakyat.
2: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang. Diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Katrina.
1: Kurma.
0: Iya, pada buat kurma.
1: Itu punya kurma?
0: Ya.
1: Well, kurma. Nak buka puas. Buka. Bisa nulat. Buah kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan.
0: Oh.
1: Bukan nungil kiri kanan. Nih.
0: Ya, apa dan dia?
1: Bukan dan kiri kanan. Wal saki baki.
2: Tumpuk.
3: 102.9 Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan kita berdua untuk bersama dengan rakan-rakan kita yang mana duk dengar saat ini untuk edisi hari Khamis 3 September 2026. Pejam celik. Hari ini kita sebut 3 September. Jangan nanti ni kita sebut pula tak tahu 25
1: dah. Betul.
0: Nampak tak? Dia punya nak laju tu. Tapi apapun, terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang mana setia mendengarkan Perlis FM daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat law ni. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas kita, DJ
1: Hana Moy, yang teman anda dari di ruangan hangat lit.
0: Betul.
1: Dari jam 10 pagi sehingga ke 2 petang. Dan betul, untuk waktu ini
0: kita berdua lah pula yang akan terus ambil alih, terus teman kawan-kawan kita yang mana duk dengar Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz maupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my sampai ke pukul 6 petang saat gini.
1: InsyaAllah.
0: Dan macam biasalah, ada juga kawan-kawan kita yang bertanya keadaan cuaca di negeri Perlis. Lagu mana? Takat law ni Perlis dia jadi Perlis.
1: Winter
0: sonata.
1: Ini winter.
0: Jadi orang kata apa, sejuk. Orang kata kan, jarang sekali lah Perlis ni orang nak kata sejuk. Tapi bila Allah bagi rahmat tu, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita. Orang kata apa, hangat tu dia berkurang sah.
1: Betul.
0: Buat seketika. Tapi macam mana pun Perlis tetap hangat.
1: Di sini fikir lah yang tu.
0: Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan setugas kita yang bertugas di bilik MCR dan juga rakan-rakan kita yang bahagian pemancar, stesen pemancar, dalam memastikan juga siaran kita ni terus menerus berada dalam keadaan yang terbaik.
1: Amin.
0: Dan kita harapkan juga yang mana duk dengar, yang mana bertugas, yang mana bekerja, yang mana duk di rumah layan, makan sekalipun, berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya.
1: Amin.
0: Kan? Amin. Dimurahkan lagi rezeki, dipermudahkan juga dalam segala
1: amin,
0: urusan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Untuk edisi hari Khamis ni pastinya banyak juga yang kita nak wawarkan, kita nak kongsikan.
1: Betul
0: bersama
1: sekali
0: dengan rakan-rakan. Dan saat lagi kita akan panjang-panjangkan lagi lah perkongsian-perkongsian yang bermanfaat dari semasa ke semasa.
1: Jadi jangan duk kalih pi mana.
0: Ya, lagu itulah cerita dia. Sebab apa, Lin dan juga Shiro, teman anda dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa, sembang.

0: Jom ke kasih daripada Siti Nurhaliza. Dato' Seri Siti Nurhaliza tu dia kan. Dia buat macam sopa kawan-kawan. Oh dia, kalau kita jenguh dekat abang kata apa, tingkap di Konti Perlis FM ni, kita tengok tu hujan masih lagi membasahi
1: tapi gerimis mengundang lah.
0: Gerimis mengundang. Bukan tadi ada dah lagu tu keluar.
1: Tak tahu nak kata.
0: Tapi apapun, terima kasih. Lagu yang tadi ni diminta oleh ibu daripada belakang Balai Polis Sumatayak. Katanya selamat petang, assalamualaikum untuk anak ibu Lin dan juga Syira. Semoga ceria, bahagia selalu. Katanya amin ya rabbal alamin. Katanya nak dengarkan lagu Wajah Kasih dah pun kita siarkan. Dan katanya untuk lagu Hindi, jangan lupa lagu sedih ibu nak.
1: Ya. Ambil nombor.
0: Masih-masih. Macam biasa.
1: Macam biasa, kami.
0: Tahu dah. Mereka kata, hantar awal tak kalut. Ingat Firas, tak kalut. Bukan ke laut. Sebab waktu lo ni, kalau tengok hujan tu, laut akan bergelora.
1: Betul.
0: Jadi apapun, kita ucapkan terima kasih lah. Yang mana kawan-kawan yang masih lagi terus setia bertemankan Polis FM waktu ini. Dan kita juga nak panjang-panjangkan lagi perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita. Di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara. Di mana penyataan ini sebenarnya terbuka untuk semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah. Yang mana mereka hanya perlu rakam saja, Syira, klip video lafaz ikrar rukun negara ni mengikut kreativiti masing-masing. Kan, tak tahulah mereka nak jadi lagu mana, terbang ke, terangkat ke, kan, menyulok ke. Janji kreatif.
1: Betul.
0: Dan durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit. Di mana video penyertaan yang mana dah lengkap tu boleh terus hantarkan saja ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Di mana pemenang bertuah juga nanti akan bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah eksklusif Perlis FM. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2026. Jadi duk ada masa lagi ni tumpang cuti sekolah. Jadi bergabunglah antara idea ibu bapa dan juga anak-anak ni
1: mengikut kreativiti. Mengikut
0: kreativiti, tak tahulah dia
1: ikrar
0: pun ikrar ikrar rukun negara kali tu.
1: Nak bagi contoh tak?
0: Boleh juga.
1: Maka kami
0: macam bisa masuk ni.
1: Boleh lah.
0: Nasib baik lah orang kata apa, dia tak buka untuk bayar-bayar kita.
1: Tidak. Boh dulu nama.
0: Aku tak tahulah. Dia terlebih kreatif atas pokok pun jadi kan. Dan ini pun untuk memupukkan lagi semangat patriotisme, zahirkan lagi penghayatan rukun negara yang mana mungkin dah orang kata apa, makin hari makin kurang diingati. Jadi kita nak buat benda ni untuk kita sentiasa ingat tentang ikrar rukun negara ni. Dan nyalakan lagi tekad dan kemukakan penyertaan anda yang mana duduk dengar waktu lo ni. Jangan lepaskan peluang lah. Hari ini, jangan tunggu tarikh nak habis tu. Sekejap lagi ni babut tempat masalah jugalah kan. Yang pening tu juri lah. Tapi apapun, terima kasih untuk yang mana dah hantar mai dekat email ictperlisfm. Nanti kan orang kata apa, pengumuman siapa yang menang. Lagu tu cerita dia. Dan apapun, kita harapkan untuk edisi hari Khamis kita ni membawa banyak lah manfaat, membawa banyak juga keberkatan. Dan Tok Wan Chin bersama kita juga di ruang legar Wasek Konti ni. Katanya nak ucapkan selamat hari beranak untuk Pakku Cuping. Katanya
1: Pakku beranak?
0: Bukan, mak Pakku yang beranak kan Pakku. Dia ni jangan duk buat pasal hujan-hujan ni. Camuk.
1: Maafkan saya.
0: Dan katanya moga sihat dan selamat selalu di samping keluarga tersayang.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Dan kita pun nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari lahir.
1: Happy birthday.
0: Selamat beranak day. Betul. Untuk semua kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya pada hari ini. Moga kalian semua handsome. Sihat, cantik.
1: Dimurahkan rezeki. Dipanjangkan umur.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Ini dia lagu happy birthday untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM.
1: Serasi.

0: lagu Kenangan Indah, lagu yang diminta oleh Mak Chang. Bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti, katanya salam Lin dan juga Syira. Katanya nak ucapkan happy birthday juga untuk pakku. Katanya pakku tak dan lo ni nak bakar kek kalut dengan cucu. Lagu tu cerita dia. Jadi terima kasih Mak Chang. Katanya untuk pakku happy birthday no pakku. Moga murah rezeki, panjang umur selalu. Amin.
1: Happy birthday pakku.
0: Ada nak kiriman daripada Kak Wah pun ada. Dia ucapkan yang sama juga. Katanya apapun lagu nak tuju untuk pakku di Cuping ni. Tapi sat lagi untuk lagu dalam filem Bobby katanya. Dia nak tuju lagu instan. Tapi tak boleh lah waktu lo ni. Tapi dia nak habang juga.
1: Boleh.
0: Untuk pakku Cuping. Dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia di samping Kak Su tersayang. Kak Wah tanya yang ke bapa pakku.
1: Bapa?
0: Pasiang dah kali tu. Duk tanya umur orang vlog. InsyaAllah sat lagi pakku jawab aku. Tapi sebelum tu ada perkongsian apa lagi yang kita nak kongsikan?
1: Berkaitan dengan gangguan bekalan air pada 8 September 2026 hari Selasa. Penutupan sementara bekalan air untuk kerja-kerja penyambungan bekalan air bagi projek kuartis guru di kampung jarak Mukim Bintong, Perlis. Sepanjang jalan, ini kena ambil nota nak semua.
0: Kena tulis?
1: Ya, kena tulis. Sepanjang jalan persiaran makanan, kampung jarak tebing tinggi Bintong, Taman Bunga Padi, Taman Jeliti, Taman Bunga Raya, Taman Seri Idama, Kampung Teluk Kacang, Kampung Pekalan Asam, Kampung Kota Keran, Jalan Datuk Ali, Jalan Raja Syed Safi, Kampung Belanga Pudak, dan kawasan sekitarnya.
0: Tu dia.
1: Macam orang dengar Kampung Belanga Pudak tu.
0: Selalu kita makan kuih pudak tu, bunga pudak tu kan. Tiba-tiba ada nama kampung.
1: Ada dah.
0: Jadi dia punya gangguan tu daripada pukul berapa?
1: Jangkaan masa gangguan pada 10.30 pagi sehingga selesailah.
0: Tu dia.
1: Jadi bolehlah nak buat persiapan.
0: Boleh dah sangat ni. Awal-awal ni orang kata sediakan takungan air yang secukupnya untuk kita guna di waktu kecemasan. Tapi kena pastikan juga takungan air kita tu ditutup dengan sebaik-baik mungkin. Sebab kita tak malas sat lagi ni nyamuk duk membuat keluarga banyak sangat dalam tu, keluarga bahagia. Dan jangan lupa juga letak ubat jentik-jentik. Lagu tu cerita dia. Terima kasih juga ini untuk rakan kita di ruangan Wasik Konti, Mozak. Katanya assalamualaikum, selamat petang buat DJ yang bertugas dan untuk semualah pendengar setiap Perlis FM di mana saja berada. Katanya semoga baik-baik selalu saya dan juga family ni dalam perjalanan balik ke Temerloh. Katanya baru sejam tinggalkan negeri kesayangan Perlis ni. Apapun kita harapkan moga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Katanya sebab tinggal family, insyaAllah kami balik semula. Kita pun samalah baca tu pun dandan rasa sebab juga maknanya. Maklumlah Perlis ni dia tak jam, sebab tu orang sayang.
1: Orang sayang nak tinggal.
0: Jadi jom kita bersama pula dengan lagu yang diminta. Katanya nak dengarkan lagu Kau Bersama Dengan Dia. Dan
1: kita
0: lagi,
1: bersama siapa?
0: Kita bersama kita lah.
1: Jangan bagi dia pos dah.
0: Hujan-hujan jangan buat muka. Tapi apa pun, lo ni pun dah pukul 2.49 minit petang kawan-kawan. Sekejap lagi pukul 3 petang, kita akan dengarkan info terkini dalam ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan bersama semula di jam yang kedua nanti dalam Acah-Acah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Peris FM di seluruh dunia.
1: Peris FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Tiada kerosakan struktur, runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau Sabah pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Nizam Sain Kui menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein berkata, baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Beliau berkata proses berkenaan mengambil masa selain mendapatkan pandangan dan persetujuan pihak berkaitan sebelum dimuktamadkan. Fama memperketat pemantauan dan penguatkuasaan terhadap peraturan penggeredan, pembukusan dan penlabelan GPL bagi memastikan maklumat produk pertanian di pasaran tidak dipalsukan dan tidak mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fama Azizi Azimi Madhayan berkata, langkah itu juga bertujuan membanteras tindakan segelintir peniaga yang cuba memanipulasi maklumat produk termasuk memalsukan grade, saiz, variety serta negara asal produk pertanian. Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Datuk Sri Syahril Mokhtar. Lebih banyak kematian dan penemuan mayat dibimbangi berlaku di Nepal susulan kesukaran pasukan penyelamat mengakses kawasan pergunungan terpencil yang terjejas teruk akibat banjir kilat dan tanah runtuh. Menteri Luar Nepal Shishir Kanal berkata, kemusnahan jalan raya dan jambatan menyebabkan helikopter menjadi kaedah utama untuk mencapai komuniti terputus hubungan. Bencana pada 26 Ogos itu telah meragut lebih 1,200 nyawa, manakala hampir 5,000 orang masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang mutocang ni Lechmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bergilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara.

0: pour les affaires.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syira, macam mana lah kita ni? Masuk dah edisi hari Khamis kita untuk 3 September 2026. Dan seperti biasa lah, di jam yang kedua ini ramai kawan-kawan kita yang menantikan untuk slot acah-acah nehi-nehi. Yang mana dah hantar mai ke ruangan WhatsApp kontisat lagi, kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi. Yang mana orang kata apa, duk tengok kita waktu lah ni menerusi live Facebook Perlis FM. Terima kasih. Anda juga boleh tinggalkan komen anda sekiranya anda nak dengarkan lagu kegemaran anda untuk acah-acah nehi-nehi kita hari ini. Dan seperti biasa, kalau tadi ibu dah hantar mai dekat kita awal, Tok Wan Chin pun hantar mai dah, Mak Jak pun hantar mai dah, dan belaka-belaka pakai hantar mai, Kak Wo pun hantar mai dah. Sekejap lagi kita akan cubalah susun atur untuk hiburan kita bersama. Kiriman daripada Mirun Berseri pun hantar mai dah. Seperti biasa, katanya habuan layan hujan-hujan petang ni, terbaik padu radu katanya untuk Lin dan juga Syira oleh FM nombor 1. Dan lagu yang dia minta hari ni sama macam lagu ibu tadi ni. Lagu Zebih juga.
2: Boleh lah.
1: Habuan nak layan, dia kata. Hujan-hujan. Katanya juga, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas jugalah untuk Lin dan juga Syira.
2: Terima kasih.
1: Dan terima kasih juga untuk Mr. D yang baru saja masuk mai ke ruangan WhatsApp Konti. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Terus layan, terus dengar. Perlis FM.
2: Serasi dengan

0: fikir Johat Today. Lagu yang diminta oleh Mak Cak kita. Alhamdulillah dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama.
1: Betul.
0: Dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 3.21 minit petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda di mana pun anda berada. Kita harapkan anda semua pun berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Nur Alifa katanya. Assalamualaikum. Selamat petang DJ berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Katanya hari ni syok lah ya cuaca ni dalam cuaca sejuk-sejuk bedi ni. Ya dah bedi no. Kalau kita gedi kan. Nak minta lagu Tuta Jo Kabitara katanya. InsyaAllah kalau ada no, kita takut kot tak ada. Dan Kak Mas kita tak ada bubur. Mungkin di hari lain pula yang kita akan siarkan. Okey. Terima kasih juga untuk Kak Noriza Mat Arsyad katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat petang. Selamat bertugas. Jom kita layan Aca-Aca Nehi-Nehi.
1: Terima kasih.
0: Rugaya American juga bersama dengan kita. Katanya Assalamualaikum buat DJ berdua. Selamat bersiaran. Selamat petang juga buat anda semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu daripada filem Man Hadir dari Kuching.

0: kecuali ada juga bersama kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat Lin dan juga Syira.
1: Selamat
0: bertugas diucapkan. Masya Allah, terima kasih. Yang mana bersama kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Kita juga bersiaran di ruangan live TikTok Perlis FM waktu ini. Dan saat lagi kita akan baca pula yang mana kawan-kawan kita yang ada di ruangan live TikTok Perlis FM. Ini dia mencali-mencali untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM.
1: Serasi dengan

0: Siapa lagi bersama kita waktu lo ni di live TikTok? Syira.
1: Ya, ramai waktu ni. Ramai mata memandang kita. Iaitu ada, kita ada Nas. Katanya Assalamualaikum.
0: Ya, salam.
1: Kita ada Arif. Kita ada Blue Run. Kita ada apa, Farisha, Norin, Masdi, ramai lagi ya. Alia Rosli pun ada.
0: Pun ada. Ada. Terima kasih yang mana bersama dengan kita.
1: Ya, betul.
0: Ada yang tanya, Bella tak kerja ke hari ni? Hari-hari kerja, Mba. Cuma ada waktulah tak masuk ke dalam konti. Terima kasih juga untuk Iwan. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang dari Kelantan. Terima kasih. Abang Amir pun bersama dengan kita juga waktu lah ni. Assalamualaikum, Melin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang mana terus layan Perlis FM saat ini di ruang legar Facebook Perlis FM dan juga live TikTok Perlis FM. Terima kasih juga untuk rakan kita, ini kiriman daripada Mozak. Katanya layan Perlis FM dekat RTM Klik. Oh, dia siap hantar main video kat kita. Dia duduk dalam kenderaan lah, Mpok. Apa pun, selamat dalam pemanduan. Selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Jangan duduk gencok sangatlah dalam kereta tu. Nah, goyang sikit-sikit tak
1: ada,
0: apa.
1: Ada juga Lutini katanya nak lagu Cinta Gerhana Luka. Tak boleh, tak boleh. Salah siaran.
0: Salah siaran waktu lah ni. Sat lagi ikut kami yang terluka. Jangan lagu tu, jangan kerak-kerak sangat. Sat lagi, sat lagi. Ada masa sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Ini dia dah Yadun Kibarat. Siapa tadi tahu minta kata nak Kibarat yang sebut kan. Dia dah kali tu. Jadi jom sama-sama layan. Ajak-ajak.

0: kat tu macam monkey lah di luar kan. Nak buat genom
1: sedap nak suara kami.
0: Jadilah jadi jangan duk minta dah kami suruh kami menyanyi lah. Tapi apa pun terima kasih juga untuk rakan-rakan yang mana masih lagi terus setia bertemankan Plus FM saat ini. Waktu long pun dah membawa kita ke pukul 3.45 minit petang kawan-kawan.
1: Saja
0: orang kata pun masa tu berlalu pergi. Jadi dia tak tunggu dah masa kita. Jadi siapa yang lambat anda akan ketinggalan. Dan untuk makluman kita bersama juga saat lagi ni kita terpaksa orang kata apa stop awal sikit untuk acar-acar nehi-nehi kawan-kawan.
1: Sebab?
0: Maksudnya solat fardu asar hari ni awal pada pukul 4.23 minit petang no? Jadi kita nak melara pun tumpang law
1: tak boleh
0: kalau apa lambat-lambat tu dia melarat.
1: Betul.
0: Dia bukan melara.
1: Tak kena
0: lah.
1: Tak kena.
0: Tapi apa pun yang mana hantar mai dekat kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi.
1: Betul.
0: Yang mana hantar mai di ruangan live TikTok pun terima kasih dan kita harapkan anda berpuas hati dengan lagu-lagu yang mana kita dah siarkan untuk hiburan kita bersama. Ayuh kita.
1: Ayuh.
0: Ada yang nak dengarkan lagu Kahuna Piarhi
1: pula. Kahuna Piarhi.
0: Tak apa. Alah-alah hujan-hujan dah.
1: Betul lah.
0: Tak masalah. Kita jom kita pergi gunung.
1: Jom.

0: Lagu Kali Nagin ke Jaizi baru saja menghiburkan kita. Lagu yang diminta oleh rakan kita juga di ruangan live Facebook Plays FM, Arif Halim. Dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok Plays FM ni?
1: Kita ada Is. Salam, selamat petang. Kita ada Brother. Kita ada Jaja. Tanya, selamat petang DJ Prince, tak hujan ke?
0: Hujan.
1: Mestilah hujan. Tama-tama dengar suara Syira ni.
0: Apa nak kata, no. Tapi layan lah juga. Kan?
1: Kita ada Peluran pun masih bersama dengan kita juga waktu ni. Dan kita ada Layla, katanya terima kasih DJ mainkan lagu saya.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
0: Budak rantau katanya nak lagu UK sat lagi lah. No. UK pun sat lagi. Apa lagi tajuk tadi ni? Apa sat lagi?
1: Gerhana.
0: Dia tak apa-apa nak gerhana lagi takat lo.
1: Kita masih di kota Mumbai, kawan-kawan.
0: Betul. Sebab apa? Ada lagi lagu yang rakan-rakan kita minta tu yang kita nak kena siarkan. Untuk hiburan kita juga. Jadi jom kita terus layan Kabi Kushi, Kabi Gam.

0: Okey, jangan.
1: Kita boleh balik.
0: Betul. Okay. Kita risau jugalah waktu lo ni pun dah pukul 4-6 minit lah. Tak kira risau sat lagi ni dia ribut terus hampa. Dia bukan dekat hujan ya.
1: Ayat pasang pun.
0: Ayat pasang dia dah kali tu. Okey. Terima kasih juga untuk Iqmal Hakim bersama dengan kita waktu lo ni. Katanya doakan untuk kami semua atlet para sukma beroleh kemenangan di Selangor. Katanya on the way nak pi ni. Untuk para sukma. InsyaAllah moga dipermudahkan dalam segala urusan kalian. Moga beroleh kejayaan. Moga dapat bawa balik pingat emas yang banyak sekali. Amin.
1: Menang atau kalah, yang penting anda telah mengharumkan nama negeri.
0: Betul.
1: Perlis.
0: Anda tetap juara yang kita sanjungi. Apapun, terima kasih juga untuk Blue Runs Bang Cik Moto. Kita harapkan spanner dia tak goyang lah. Tadi kaki bergoyang dia kata.
1: Kata spanner dia bergedik lah katanya.
0: Jadi dia heran kan. Jadi tak perlu heran benda lagu tu. Tak apa, penyakit tu dia tak merumitkan keadaan.
1: Sakit dia hilang lah tu.
0: Dia hilang insyaAllah. Jadi orang kata apa, berbaki pun tak banyak dah kawan-kawan. Sikit lagi untuk ini kita berhibur di dalam ruangan acak-acak ini. Sebab apa, hari ini solat fardu asar masuk awal. Jadi hak yang melara tu takat law lah. Tak lagi kalau lebih lagi dia melarat.

0: Ya, kalhu nahu.
1: Kalhu nahu. Esok belum tentu ada maksudnya.
0: Esok belum tentu ada no. Buat dia no. Itulah lumrah kehidupan yang kita kena terima seadanya.
1: Betul.
0: Dan Awatullah ni pun dah membawa kita ke pukul 4.16 minit petang, kawan-kawan. Dan lagu kalhu nahu tadi adalah lagu yang terakhir untuk ruangan acah-acah.
1: Nehi-nehi.
0: InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk acah-acah nehi-nehi berkumandang, bersiaran lagi teman anda untuk setiap edisi hari Khamis, insyaAllah. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Bang Cik Wi daripada Sekolah Menengah Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum DJ Perlis yang bertugas syok layan lagu-lagu Hindi hari ini. Tapi besok jangan lupa pakat-pakat mai untuk lumba perahu di dataran Kampung Y sempena Pesta Air Antara Bangsa 2026 lah, kawan-kawan.
1: Boleh.
0: Ya, insyaAllah. Apapun, terima kasih juga untuk Jumri Cushion. Katanya baru masuk, lambat masuk kelas, habislah kawan-kawan. Ketinggalan.
1: Ya, kita ke kelas subjek seterusnya sekejap lagi ya.
0: Subjek seterusnya lah kalau lagu tu. Terima kasih untuk rakan-rakan juga di ruangan live Facebook Perlis FM yang setia bertemankan Perlis FM saat ini.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Yang kirimkan lagu, ampun dan maaf. Mungkin lagu anda tiada di dalam senarai kami untuk kita siarkan. InsyaAllah kita akan bawa ke minggu hadapan. Terima kasih untuk Kak Sepiah Raza. Katanya Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Rasma Saad juga katanya layan acah-acah nehi-nehi best lagu-lagu hari ini. Terima kasih. Dan seperti biasa kawan-kawan, kita juga nak maklumkan untuk panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.23 minit petang.
1: Jangan lupa ya kawan-kawan, waktu maghrib, asar 4.23 minit
0: betul,
1: petang.
0: Betul. Maghrib 7.26 minit malam, manakala isyak pula 8.36 minit malam. Untuk solat fardu asar saja lagi tepat pukul 4.23 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ni dapatlah kawan-kawan kita pun atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan sekali lagi tepat pukul 4.30 minit petang,
1: sama-sama kita
0: akan sama
1: ikuti
0: berita Perlis FM. Jadi sampai kita jumpa lagi rakan-rakan.
1: Bye-bye.
0: Di Facebook Perlis FM. Bye-bye.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang luput solat asarnya samalah artinya dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ingin kita bersembang berkenaan dengan masa semakin pantas. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkat ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kan kalau kita nak lihat, Allah cepatnya masa berlalu, sembang, dah pukul 6, dah pukul 8, tengok-tengok nak tidur. Jadi sahabat-sahabat, kita nak mencari cara menjaga agar masa kita itu dikurniakan keberkatan. Yang pertama sekali iaitu lakukanlah amalan yang bermanfaat di dunia sebagai bekalan akhirat. Itu yang sangat-sangat penting. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah. Seperti contoh, solat fardu, jangan tinggal. Al-Quran, jangan ditinggal. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana kalau kita nak lihat berkenaan dengan kehidupan kita berkaitan dengan masa, jika kita menjaga akhirat kita, dunia

0: Dan jika kita mengejar dunia, akhirat kita akan berciciran. Jadi sebagai hamba Allah kan, kita nakkan keberkatan masa kalau kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, solat kita di awal waktu. Tapi ustazah, kadang-kadang ada urusan macam tu kan. Tidak mengapa, janji kita menunaikan solat dalam keadaan kita sedang memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita sedang mengabdikan diri kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah kata dan alam itu tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, maka janganlah sekali-kali kita membuang masa dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang lalai. Jadikan masa itu sebagai emas. Ha, senang ceritakan, masa itu emas. Tapi sekarang masa itu diibaratkan satu perkara yang sangat berharga. Kerana apa? Itu menentukan masa depan kita dekat akhirat nanti. Kerana setiap masa yang kita laburkan, setiap masa yang kita habiskan akan dihisap, akan ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa amalan kita lakukan dengan masa yang diperuntukkan. Jadi sahabat-sahabat, insyaAllah kita bersua kembali. Dan sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima, Gurun, Pusat Pawi, Kubang Pasu, Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Alihna.
1: Ya, jangan buat kali lagi yang boh pergi mana-mana, sebab saat lagi ni kita akan sama-sama ikuti utama menerusi National FM. Dan lepas tu kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lin untuk ruangan tahsin Al-Quran.
0: Ya, betul.
1: Yang mana saat lagi ada tetamu jemputan kita, Ustaz jemputan kita untuk ruangan tahsin Al-Quran. Dan seperti biasalah kawan-kawan, yang mana nak memperbaiki bacaan di dalam Al-Quran, boleh ikuti kami di ruangan rasmi Facebook Perlis FM dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM. Jadi kepada anda semua, terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM.
0: Serasi denganku.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berperata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Seems Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyewa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta ringgit melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekiaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan musliman sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita. Hari ini 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menjemput Ustaz Anas Hadi kita untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada edisi hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansuril mujahidina fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah pun kita mendengarkan juga tadi bacaan doa daripada Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tahsin kita hari ini dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Jadi tanpa melengahkan masalah lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Silakan.
1: Baik. Hari ini kita balik kepada asas. Ummul Kitab.
0: Ya.
1: InsyaAllah. Kita mula balik, minggu lepas kita dah habis surah An-Nas. Ini kita mula balik dengan suratul Fatihah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: آمين
1: آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita dah pun sama-sama dengarkan untuk surah ataupun tahsin kita untuk hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menerima pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Pak Mi ke tu?
2: Pak Ngoh A ni.
1: Pak Ngoh A, so nak dekat-dekat sama dah dengan Pak Mi. Jadi silakan Pak Ngoh A, hari ini pelajar yang pertama sekali masuk kelas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
0: Ah, Pak Ngah kena jaga kat nastain tadi, Pak Ngah. Pak Ngah?
2: Ya.
0: Dengar tak? Kat nasta'in tadi tu macam terlanjut sikit. Nasta'in tak boleh. Nasta'in ya. Masuk tadi dalam sin. Sekali lagi. Iyyaka na'budu.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ya.
2: Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: الضالين.
2: صدق الله العظيم.
0: الحمد لله. Bacaan yang baik pada Pak Ngoh. Alhamdulillah.
1: Sadaqallahul Azim. Terputus terus kah lagu mana ni? Kita terimalah dulu no. Apa manggil yang seterusnya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ni baru betul ya Pak Mi.
3: Ya Pak Mi.
1: Alhamdulillah Pak Mi masuk jadi pelajar yang nombor dua hari ni.
3: Yang kedua.
1: Paling awal lah orang kata no. Jadi silakan Pak Mi, boleh mula dah. Hari ni kita dengan surah Al-Fatihah no, ayat 1 hingga 7. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
0: Hati-hati عين mati. إياك نعبد نعبد. Sekali lagi.
3: Mana dia orang tak dah?
0: Iyyaka na'budu.
3: Tang udwa ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Bunyi ain Pak Mi tu dia macam tebal sikit. Kena nipiskan sikit Pak Mi. Iyyaka na'budu na'budu nya na'. Dia tebal. Dia nak bunyi nipis. Ain dia huruf nipis. Iyyaka na'budu.
3: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
0: Ya.
3: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Okey, satu lagi Pak Mi. Maghdu, maghdu, ghairil maghdu, maghdu. Bagi dia ada geseran. Sekali lagi.
3: غيري.
0: ها غيري.
3: كم مغضو.
0: ها مغضو.
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ها boleh. Amin. Boleh lah sikit. Alhamdulillah. Tadi dia macam tak bergesek lama. Dia kena bagi bergesek lama sikit. Marudu. Marudu. Okey.
3: Marudu.
0: Maru. Maru. Maru. Dia geseran kat hujung tu.
3: Ya. Satu lagi tak ni. Ya. La nafi dhok ni. Dia ada lama sikit.
0: Dia kena ada bunyi. Pak Mik.
3: Ya.
0: Dia kena ada bunyi. Walau. Dengar ke tak atau? Dia ada bunyi, dia tu kita panggil dia kalau dalam istilah tajwid dia rakhawah.
3: Rakhawah.
0: Ha, dia ada bunyi kita tahan dia. Tahan dia dengan dengan apa? Lidah kita tu berjalan tapi tu susah sikit nak terang tu, tapi yang pentingnya dia ada bunyi walabbo. Jangan tahan. Dia tahan tapi dia ada bunyi. Jangan hilangkan bunyi dia.
3: Ha, jangan hilang bunyi.
0: Ha. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lebih kurang macam tu.
3: Macam tu dah. Induk kelupa dalam mulut.
0: Alhamdulillah.
3: Habis dah. Buat lain.
0: Sekali lagi tak apa? غير المغضوب.
3: غير المغضوب.
0: Mau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, makcik masuk awal hari ni, nombor 3.
2: Oh, tu keluk dah balik pikuk dia anak ni pacak balik pikuk dia kata jual-jual balik nak pergi makan apa balik nak mengaji ah ni nak tengok apa dia.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Jadi rezekilah hari ni. Jadi silakan. Macam
2: boleh mula dah. Apa binnas tu tak ada nak baca. Ha ni alhamdulillah. Apa Ustaz?
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak tahu macam nak iwala bolin. Bunyi itu.
3: Kena baca lu. Okey. Dia skip awal. Dia ambil hat ujung dah.
2: Pasal duk ejahat tu Ustaz ni pakat tu. Duk ni tu napas ni penat jadi ni. Tak apa macam baca lu.
3: Baik.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, ya, baik. Sama-sama. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak Nafisah ke ni?
2: Kak T.
1: Oh, Kak T. Oh, nampak ustaz makin cam dah sorang masing-masing. Kita dah tak cam lagi itu. Jadi silakan Kak T. Hari ini kita dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Nah, boleh mula dah.
2: Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz kena cam lah suara Kak T.
3: InsyaAllah. Dia tapi dia ada tertukar, ada seorang lagi nak sorang macam ni. Mak Ngoh.
1: Itulah dia nak agak-agak sama. Dia pun ni macam
3: tapi saya tahu lah, bukan Kak Nafisah tu saya tahu lah.
1: Kuih muda, kuih muda tak rasa kan.
2: Mak
1: Ngoh
2: dia orang tebal ke?
3: Kalau tak silap lah.
2: Kawan Kak Tila tu.
1: Silakan, boleh mula dah.
2: Baik, terima kasih Lid.
1: Ya.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
3: Ya, sekali lagi Kak T.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Tak, Kak T masuk lambat dalam ain tu. Kita nak masuk cepat. Kita nak bunyi ain tu yang apa, yang panjang sikit. Iyyaka na'budu, na'budu. Jangan iyyaka na'budu. Dia lambat masuk. Masuk terus dalam ain. Na'budu, yang bunyi tu adalah bunyi ain. Sekali lagi.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Okey.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Sekali lagi.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Saya dengar terlantun tol mustaqim. Tol. Kat tol tu lam tu macam terlantun. Sekali lagi.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Melantun. Jangan melantun. Ihdinas siratal mustaqim. Tal mustaqim.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Okey, yang tu okey. Tadi dia melantun. Saya rasa memang macam tak sedang lah. Kan? Okey, boleh? Teruskan.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: آمين. Boleh؟ الحمد لله.
1: Amin. Boleh. Alhamdulillah.
3: Okey, baca, baca. Kak T kena tengok yang tu ya, benda-benda yang tak berapa pasal tadi tu. Macam lam. Kena matikan dia elok, jangan lantun insya-Allah.
2: Sama-sama.
1: Ya baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Cik Azhari ke?
4: Ya, saya.
1: Alhamdulillah, kena kali ni tembakan dia tu. Jadi silakan Cik Azhari, hari ini kita dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7.
4: Okay.
1: Silakan.
4: Depan masuk juzuk baru.
1: Ya, betul.
4: Okay. Baik. Okay. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okay, baik. Kita terima baca. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: Maklum tengok kat ghairil maghdu, maghdu. Tadi maklum bunyi maghdu tu eh. Maghdu. Sekali lagi ghairil, ambil ghairil maghdu ya. Ni okey sikit. Amin. Jadi maklum kalau apa? Contohnya kalau nak berhenti pun tak apa, tapi maklum nafas panjang alhamdulillah. Bagus. Suara pun okey hari ni maklum. Sihat nah.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah. Tapi dengar suara tu gagah hari ni. Alhamdulillah. Tidak selalu dengar letih ya. Hari betul, ni betul. Suara gagah. Alhamdulillah. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita dua kali dah terkejut tadi hari ni. Dua kali dah terkejut tadi ni. Siapa ni?
3: Saya Kak Midah daripada Taman Indah Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan.
3: Nak cubalah Fatihah ni kan. Tak tahu lah macam mana.
0: Ya, silakan.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: سكالي لقي.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: يا أوكي ولي.
0: الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: سكالي لقي. صراط الذي
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: Okay, yang kedua ni tak buat kesalahan yang pertama tadi. Tadi ada sikit Allah kesalahan Allah. Sebab tu saya suruh ulang balik. Tapi kami dah baca yang kedua ni tak ada kesalahan tu.
0: Tadi sebab saya memang lemah sikit lah. Saya punya ain tu tak mahu nak jadi lah Ustaz. Minta maaf banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa Alif kita?
3: Ya Alin.
2: Ya, Alhamdulillah masuk kelas hari ni. Jadi silakan boleh mula dah surah Al-Fatihah nak ayat 1 hingga 7.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.
1: سكالي لقي.
3: أبدا الحمد.
1: ها يا.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: أوكي. تروس كان.
3: الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
1: سكالي لقي.
3: تمنا.
1: اهدنا الصراط
3: المستقيم.
1: سكالي لقي.
3: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Makin hilang kesalahan tu. Tadi awal-awal tadi Kak Ha tu ada masalah, macam tak cukup dia punya sifat. Lepas tu makin lama okey. Teruskan.
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Panjang sangat. Terlebih harakat.
2: Ya dah.
1: Yang do tu. Pendekkan sikit. Nanti dia
3: sekali lagi. Belajar. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. Okay, jangan lebih sangat lah. Tadi yang awal tadi tu dia lebih tu. Jadi bagi elok-elok aja. Okay, Alhamdulillah.
3: Sadaqallahul Azim.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Mama Alif.
3: Ya, minggu depan masuk ni Alif Lam ke bang?
1: Ya,
2: betul insyaAllah.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, itu dia Ustaz. Kita dah pun dengarkan tadi pemanggil-pemanggil kita untuk edisi hari ini. Edi, silakan mungkin Ustaz nak bagi ulasan kita untuk berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar kita tadi. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah. Kita balik kepada asas kita, asas bacaan kita, iaitu suratul Fatihah.
2: Betul.
1: Ada orang komen, dia kata, saya belajar Fatihah selama sebulan pun tak pandai lagi.
2: Oh, ya dah.
1: Insyirah advisory.
2: Itu dia.
1: Dia terima kasih Ustaz dan DJ Lina. Dia komen di TikTok lah. Memang susah suratul Fatihah ni, walaupun kita selalu baca, tapi dia adalah salah satu surah yang susah. Dia ada tempat-tempat yang susah untuk kita apa, kita cantikkan dia. Dia bukanlah kita beri salah terus, tapi kita nak beri cantik. Ada benda yang saya tak tengok tadi, sebab saya rasa rata-rata buat benda yang tu. Antaranya ialah pada ayat yang ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ada macam-macam saya dengar, ada bunyi a, ada bunyi a, ada bunyi, kebanyakannya bunyi a. Kan? Bunyi A tu dia terlalu bunyi ke hidung. Jadi dia, kita tak mau bunyi terlalu ke hidung. Bila bunyi ke hidung ni maksudnya apa? Dia bunyi sengau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba A. Patutnya huruf dia ditekak. Tekak kita ni. Di tengah tekak. Tekan di situ. Masuk ke mulut. Tapi jangan je macam tu. Dia kena, satunya kena tahu beza bunyi huruf nipis dengan huruf tebal. Kalau kita bunyi A, itu bunyi huruf tebal. Itu bunyi untuk tebal. Nipis bunyi a. Jadi bunyi dia a. Macam tu. Jangan alamin. Kalau bunyi a, itu kita bagi huruf yang apa, bunyi baris yang tebal untuk huruf ain. Ain dia huruf yang nipis saja. Jadi tadi saya tak tengok pasal saya nak kampui. Saya tahu kebanyakannya akan buat kesalahan di situ. Jadi mudah-mudahan pendengar-pendengar tadi dia dengar di hujung ni, cuba baiki huruf ain, jangan terlalu bulatkan bunyi dia, jangan tebalkan bunyi dia. Kan? Bila tu dia akan mudah masuk ke dalam hidung. Okey. Kemudian tadi yang banyak kesalahan ialah pada huruf ain yang mati pula. Tadi ain yang berbaris, sekarang ain yang mati. Iyyaka na'budu, na'budu. Dia, kita matikan dia, jangan kita potong dia terus. Iyyaka na'budu, na'budu, itu kita potong dia. Kita bagi dia ada lajak juga. Iyyaka na'budu, kita tekan dan keluarkan bunyi ain. Kan? Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu ringan. Iyyaka na'budu, na'budu.
2: Itu ringan pula sangat.
1: Dia kena tekan. Ain dia kena tekan. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian huruf ayat selepas tu, ihdinas siratal mustaqim. Tadi banyak-banyak ada seorang yang baca ih. Yang kebanyakan yang lain alhamdulillah baca ih. Dia baca ih macam tu. Jangan ih, jangan eh, tak boleh. Ada orang baca ihdina. Ada orang baca ih dina. Kita kena ih baris bawah tu betul. Kalau senang dia huruf I lah. I-E. Kita tak I-E, I-H-E. Ih dina siratul mustaqim. Okey. Kemudian tadi ni saya ringkaskan lah. Dia kalau sebut Fatihah ni, kalau kursus saya bagi sehari tak habis. Sehari tak habis. Pasal kita detail banyak. Banyak benda yang perlu dibaiki. Tapi kita tengok ni yang sikit lah, yang secara ringkas dengan masa yang kita ada. Yang terakhirnya ialah pada huruf rin yang mati tadi.
2: Rin.
1: Ghairil maru. Maru. Tadi dua tiga orang saya tengok. Maru du. Pertamanya salahnya apa? Dia bunyi nak pika, dia putuskan bunyi. Maru. Keduanya dia lantunkan. Contohnya tadi, minta maaf macam mana saya sebut macam. Ghairil maru. Marudu. Marudu. Dia lantunkan. Marudu. Tak boleh. Dia, kita sifat dia bukan lantun. Lantun tu,
2: bukan lantun.
1: Qalqalah tu dia sifat kat huruf lain. Huruf rain tak termasuk. Kemudiannya dia nipiskan. Marudu. Siapa tadi ya? Yang nipiskan. Saya tak ingat. Marudu. Dia nipiskan. Tak cukup tebal pun tak okey juga, tak cukup sifat untuk huruf rain. Yang paling teruk hari ni alhamdulillah tak ada lah. Dia tukar rain jadi ain. Ghairil ma'du. Alhamdulillah tak ada.
2: Alhamdulillah tak ada.
1: Alhamdulillah pembaca-pembaca kita tidak ada yang menukarkan huruf rain kepada ain. Jadi apa yang nak kena buat? Bunyi dia tu kita macam umpamanya kita break kereta, dia ada lajak sikit tu.
2: Break macam tak makan.
1: Break tak makan.
2: Break tak makan.
1: Dia tak berhenti terus.
2: Dia ada juga.
1: Dia ada lajak dia. Kalau berhenti terus tu magdu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dia kena ada marudu, maru kita tekan dia. Ghairil marudu, ghairil marudu. Macam tu. Dia kena ada lajak dia. Sebab tu sifat dia. Kita panggil sifat tu nama dia rakhawah. Ada bunyi yang berakhir. Dia tak terhenti di situ. Okey. Tadi saya sebut terakhir. Ada satu lagi yang terakhir.
2: Okey. Silakan.
1: Okey, yang terakhir insyaAllah. Tadi nak masuk ke dalam huruf dhad. Huruf dhad yang ada syaddah tu ataupun dhad yang mati, dia ada bunyi dia. Walaupun bunyi dia tertahan, kita tahan, tapi kita jangan hilangkan bunyi dia. Walab yang tu bunyi tu, bunyi macam mana? Bunyi macam nak termuntah tu. Yang tu. Bunyi dhad tu bunyi dia lebih kurang macam tu. Walab
2: Dia antara dia nak luah dengan tak luah.
1: Kita nak luah tapi kita tahan dia. Lebih kurang macam nak termuntah lah, tapi kita tahan muntah. Dia bunyi macam tu. Walad kena ada. Sebab tu sifat sama juga dengan rin tadi, sifat dia nama dia rakhawah, iaitu bunyi yang terlepas selepas kita tahan dia. Ghairil maghdubi alaihim walad dhallin. Gaya nak buat macam mana pun tak apa. Nak terangkat badan ke? Macam DJ Lee kita tadi tengok dia duduk praktis, tengok terangkat badan. Janji bunyi.
2: Janji bunyi. Dia bukan bahasa apa.
1: Kadang-kadang kita tak biasa. Kita nak keluarkan bunyi itu. Dia macam-macam gaya keluar.
2: Betul. Lagi satu dia nak bagi bila kebiasaan kita terlalu biasa dengan benda yang salah. Bila kita nak perbetul itu, dia kena ada. Kita kena cari satu benda yang kita boleh ingat, tu salah tu hak sebelum tu, kita kena perbetul balik. Jadi lagu tu lah dia akan keluar lah. Pergerakan tu
1: macam-macam dia keluar. Dia yang penting baca Quran ni satu benda tuan-tuan. Dia tak kira lah muka huduh ke, muka kita waktu baca Quran tu jadi herot ke, jadi apa, yang penting bunyi kena betul.
2: Betul.
1: Bunyi dia kita dengar, Tok Guru dengar kata okey bunyi ni luluh.
2: Luluh.
1: Dia tak kira mulut muka dia herot ke
2: kan.
1: Muka huduh ke apa ke, kena pejam ke, nak termuntah terangkat badan ke, janji bunyi yang didengar oleh guru kita, dia kata okey ni bunyi yang betul. Dia sebab ada kaedah dibuat ikut umum.
2: Betul.
1: Kan? Tapi bila waktu praktikal, dia ikut orang juga. Ada orang dia lidah pendek sikit.
2: Betul.
1: Ada orang dia gigi tak ada. Ada orang gigi dia jarang-jarang. Ada orang dia ada apa orang panggil, kena uji macam maklum kan, ada stroke dan sebagainya. Kadang-kadang dia lari sikit daripada kaedah tu. Dia lari sikit. Saya pun ada beberapa huruf yang bila ikut kaedah bunyi tak sama. Bila baca dengan guru, guru kata cuba buat macam ni, cuba buat macam ni. Dia nak dengar tu bunyi betul ke tak,
2: ubah suai ikut cara kita. Tapi bunyi begitu,
1: bunyi macam tu.
2: Tu dia
1: kaedah umum ada. Secara umum yang kita kena ikut. Jadi bila tak jadi dengan kaedah umum tu, kena cari guru, suruh guru dengar bunyi ni betul tak. Macam tu. Tu kaedah Quran dia macam tu. Dia betul. Kena guru kena pastikan bunyi anak murid baca tu betul. Gaya dia nak buat, nak terangkat ke,
2: nak abang ke,
1: nak pejam mata ke, nak kembang hidung ke, itu tak ada masalah insyaAllah. Dan sementara nak okey tu, dia memang ada macam-macam. Macam-macam agam lah insyaAllah. Wallahu'alam bisawab.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Ustaz untuk penerangan sebentar tadi. Untuk surah kita hari ini, surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Dan kita harapkan juga segala penerangan daripada Ustaz tadi membawa banyak jugalah manfaat buat kawan-kawan kita dan pendengar-pendengar Perlis FM saat ini. Dan seperti biasa kawan-kawan, buat kawan-kawan yang terlepas dengan tahsin Al-Quran kita untuk hari ini, ataupun anda nak ikuti semula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan nak dengarkan juga penerangan yang lebih lanjut, pembetulan juga, anda boleh terus saja tengok kembali di ruangan rasmi Facebook Perlis FM seperti biasa. Dan insyaAllah moga kita berjumpa lagi, kerana nampak gaya masa pun semakin mencemburui kita pada waktu ini untuk tahsin Mahsin kita pada edisi hari Khamis 3 September 2026. Terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita yang bersama kita untuk tahsin Al-Quran, dan moga kita berjumpa lagi untuk sambungan pada minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Nah, apapun teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: sebentar tadi dah pun kita sama-sama ikuti tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita 3 September 2026.
1: Ya, betul
0: kan? Dan tadi ni kita dah pun orang kata apa, baca untuk surah yang terakhir, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk pemanggil-pemanggil sebentar tadi yang mana menghubungi untuk bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Terima kasih yang mana masih lagi terus menerus telefon dan sampai setakat tadi ialah yang ada tu. Dan saat lagi pun yang mana mungkin terlepas boleh tengok balik dan ikuti semula bacaan-bacaan yang mana dah baca di ruangan rasmi Facebook Polis FM. Dan nampak gayanya tugasan kami berdua pun sampai di sini saja. Alhamdulillah. Dan saat lagi anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Syed Amirul Syafiq yang akan terus teman anda daripada pukul 6 petang hingga ke pukul 12 tengah malam, insyaAllah
1: 6 jam di ruangan jadi, cerita orang paling.
0: Ya, jadi akhir kata daripada kami, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalulah kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati.
1: Ya.
0: Sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar setia Plays FM yang masih lagi setia bersama. Jadi alhamdulillah bagi pertemuan kita petang ini, edisi hari Khamis 3 September 2026, saya Selamat Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam di frekuensi 102.9 MHz, dan juga dalam talian di RTM. Klik untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Jadi terima kasih buat rakan setugas Alin dan juga Syira untuk ruangan Hemoy-Hemoy 4 jam yang lalu dah menemani tengah hari anda yang sejuk. Ya, hari ini seronok lah, boleh balik dah depa no. Jadi apapun petang ni, insyaAllah saya akan ambil alih untuk terus bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. InsyaAllah sehari kita akan kongsikan terus. Dan untuk jam yang pertama ni pun, sehari kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita hari Khamis hari ni. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik je, happy-happy je, tenang-tenang je, ataupun dah mula serabut cuti pun dah nak habis dah. Tapi tak apa, kita harapkan ketenangan tu milik kita lah petang ni, no? Kita dapat relax dulu, kita dapat happy-happy dulu. Nak stres tunggu Isnin minggu depan pula lah. Simpan stres tu sama, kot sagi tak terpakai hari lain. Baik, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Ada nampak bayangan-bayangan sahabat kita seorang ni. Tak tahulah dia nak buat apa pula. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Kita layan dulu lagu daripada Amir Masti, Calar. Jangan nak kali, di mana dah. Terus layan, terus setia Polis FM, Surasi denganku.

0: 102.9 MHz, 6.22 minit petang. Jam yang pertama, ruangan cerita orang pelik 6.12 untuk pertemuan kita petang ni. Seronoknya cuaca hari ni kan. Yang mana bercuti tu dia seronok lah. Boleh duduk kat rumah apa semua dengan keadaan sejuk. Hujan daripada pagi tadi tu. Ni baru dia berhenti tak saat ni. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Happy-happy selalu. Tak mau stres-stres. Kita pun akan terus bersama sampai pukul 12 dan saya pun bertemankan dua jejaka di bilik MCR hari ini. Encik Hazrin dan juga Encik Yazi akan terus bersama dengan saya. Sama-sama kita dalam ruangan cerita orang pelik 6.12. Jadi selamat petang buat semuanya. Yang mana yang tengah duduk berehat selama beristirahat. Yang mana yang tengah bertugas. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Mandu tu pun hati-hati. Mungkin ada kawasan yang masih lagi tengah licin treknya tu. Kita harapkan pemandu anda selamat tibalah ke destinasi. Kemana jua yang anda ingin tuju petang-petang ni. Dia main sejuk-sejuk ni selalunya. Dia main rasa lapak lah. Pergi cari makan, keluar cari makan. Tadi nak keluar dia segan sikit dengan hujan lah. Dengan beranginya lah kan. Jadi dia duduk rumah, dia lena dulu. Petang bangun, baru pergi cari makan pula kan. Jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Sehari kita nak layan lagu-lagu kenangan. Kalau lagu-lagu kenangan ni ditemani dengan cuaca-cuaca macam ni, dia boleh teringat balik lah cerita-cerita dulu kan. Cerita-cerita bersama dengan kawan-kawan. Cerita waktu muda-muda, waktu kecil-kecil dulu. Lagi dia teringat habis semua. Jadi macam biasa, ruangan WhatsApp yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda boleh terus saja teman di 0174541688.
1: Begitu berat melangkah,
0: terus layan.
1: Melihat kau bersamanya.

0: 102.9 MHz Blaze FM, serasi denganku. Baik semua, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti program Biz On Air untuk pertemuan kita edisi hari Khamis hari ini, 3 September 2026. Jom sama-sama kita terus ikuti
1: Biz On Air Perlis FM. Kita bersama pengusaha OSB Burger.
2: Jadi macam mana Cik Fazli cuba untuk kekalkan benda tu dalam paras yang kata paras yang menenangkan Cik Fazli sendiri,
3: faham,
2: lah,
3: faham.
2: Dengan keadaan ekonomi juga
3: faham.
2: Sekarang ni
3: faham. Bila kita sembang bab bisnes ni, kita faham lah ada naiknya, ada turunnya.
2: Betul.
3: Tambah-tambah bila kita sembang dari segi burger jalanan, kita berniaga di tepi jalan. Bila dia berniaga tepi jalan, cuaca pun main peranan penting. Kadang-kadang bila hujan, biasalah slow sikit. Ada hari tu slow sampai kita kata, eh, piman nak habis orang Perlis ni. Sebab kemarin ramai, hari ni terus hilang. Pun ada pun ada fasa tu juga. Dan yang keduanya, apabila main hujan, kita kena terima lah. Kadang-kadang orang segan nak keluar.
2: Betul.
3: Kita kena terima kata, ada harinya dia akan slow dan ada hari yang akan lebih. Marketing bagi saya, aspek yang sangat penting lah. Kadang-kadang orang bukan tak ingat, orang bukannya tak tahu kata burger kita sedap. Tapi orang lupa. Orang lupa kalau kita tak ada, kita tak maklumkan pada orang. Kita tak peringat mereka. Maksudnya, post konten pun seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang-kadang orang tahu sedap, tapi lupa dah kedai
2: dia. Lupa kata kedai ni
3: ada. Jadi benda tu kadang-kadang tengok, baru teringat, oh sungguh malam ni tak tahu nak makan pun, baru teringat kita burger hijau, kita pergilah. Kadang-kadang kita just nak peringat balik. So that kata, apabila kita konsisten dengan marketing kita, insyaAllah orang akan main. Orang akan main pelan-pelan, daripada yang baru akan jadi regular, dan yang regular akan terus main pada kita.
2: Mungkin Cik Fazli boleh berikan sedikit nasihat lah buat pendengar-pendengar yang mungkin baru nak berkecimpung dalam dunia bisnes ni.
3: Lagu mana sekalipun, jangan malu untuk cuba. Jangan malu untuk kita nak belajar benda baru. Kadang-kadang masalah orang ni adalah mereka segan. Segan nak cakap dalam live lah. Segan nak post lah apa semua. Tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang tak reti dan sebagainya. Saya juga dulu macam tu. Kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan, dia mana kita kena belajar. Kalau tidak, macam mana orang nak tahu? Macam saya kata tadi, kita punya produk sedap lagu mana pun, tapi kalau orang tak tahu, macam mana?
2: Tak pergi mana?
3: Tak pergi mana? Sedap.

0: tak pilih lagu mana paling sedap di dunia pun, tapi kalau orang tak tahu pun tak guna juga.
1: Betul.
0: Jadi jangan takut untuk mencuba, jangan takut untuk belajar baru, dan juga kalau boleh untuk siapa-siapa yang baru nak bermula, study dulu produk apa, study dulu bisnes apa yang paling sesuai, apa tambah nilai produk ataupun bisnes tu sendiri, dan apa lebihnya kita compare dengan orang lain, supaya benda tu menjadi kekuatan untuk kita bermula, supaya kita boleh yakinkan pada orang bahawa produk kita ini bagus. Produk kita ini boleh menyelesaikan masalah-masalah orang lain.
1: Mungkin Cik Fazli boleh kongsikanlah buat pendengar-pendengar yang lain juga. Macam mana nak cari kedai ni kan? Dan takutlah mereka sebelum nak main tu, mereka nak tengok dulu. Macam mana Burger Hijau ni sebenarnya? TikTok ke social media boleh. Boleh kongsikanlah.
0: Okay. Kita buka setiap hari, kecuali hari Ahad. Ahad kita cuti. Kita buka pada pukul 6.45 petang sehingga 11.45 ke pukul 12 malam. Lepas tu kita berada di di Food Sales Center Batu Dua. Kalau kata yang mana yang nak cari, kita cari je di Food Sales Center, betul-betul tepi jalan. Kita betul-betul tepi jalan saja. Nampak je lampu yang terang-menerang ni buka, masuk kita beroperasi lah. Jadi untuk jangan lupa follow saya juga dekat TikTok OSB Burger Perlis. So kat situ kita akan update selalu. Saya insyaAllah saya akan cuba untuk live sekerap mungkin. Di situ juga kita siapa nak tahu, siapa nak tengok burger apa yang ada apa semua, semua dalam tu semua kita kita kongsikan. Dan siapa-siapa yang nak order dulu, takut tunggu lama dan apa semua, dekat situ kita dah sediakan saya punya number sendiri. Mai order dulu sebelum nanti mai terus pick up je. Dan kalau kata ni, saya ambil je nombor telefon saya 013-585-6904. Nanti beritahu je nak menu pun kita, saya boleh hantar, tak ada masalah apa.
1: InsyaAllah kita harapkan dan perniagaan dan Cik Fazli terus maju ke depan.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan rezeki, dipermudahkanlah segala urusan. Dan pun terima kasih juga buat semua yang setia bersama dengan kami di Biz On Air. Nantikan episod seterusnya bersama dengan usahawan-usahawan tempatan di seluruh negeri Perlis bersama dengan Perlis FM. Okey, bye. Assalamualaikum.
2: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
1: 102.9 MHz, itu dia Biz On Air untuk pertemuan hari ini bersama dengan pengusaha OSB Burger bagi edisi hari Khamis 3 September 2026. Dan pastinya setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat kita akan siarkanlah berkenaan dengan Biz On Air ni, yang mana kita akan pergi bertemu buatlah bersama dengan pengusaha-pengusaha tempatan di seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah yang mana ada peluang untuk kita bersama nanti, kita akan terus pergi menemuramuh lah kawan-kawan kita, peniaga-peniaga kat luar sana ni. Dan insyaAllah mungkin anda pun salah seorang yang akan kami pi nanti, okay? Jadi apapun insyaAllah selagi kita akan terus kongsikan info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama dengan anda hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, selagi pun kita nak layan lagu-lagu kenangan untuk edisi hari Khamis, okay? Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Please FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe. Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z,
4: Vibe Gen Z. Waktu bercinta.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Sri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun dan Pusat PAWE Kubang Pasu Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

Baik, 102.9 MHz dah pun 6:55 di petang. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang pertama untuk edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026, dan ada lagi beberapa lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama, hari ini akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7:26 malam, dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib nanti. Dalam kesempatan tu pun saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis, dan pastinya nanti kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga jam yang kedua sekejap pun kita akan ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apa-apa, terima kasih buat Abang Mozani Razwan. Katanya assalamualaikum, semoga sukses selalu dalam perjalanan balik ke Termeloh. Gerak dari Berseri jam 12 tadi. Masih lagi duk mendengarkan Perlis FM di RTM Klik. Moga-moga selamat tiba ke destinasi. Jom kita teruskan. Ini dia, Syilam Majid. Perlis FM, serasi denganku.

0: suka OOTD kan, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 187 Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.

0: mu'minun. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 187, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum." Allah kata dihalalkan bagi kamu lailatal siyam, pada malam puasa. Ramadan tu waktu malam tu, maksudnya malam yang kita tak puasa lah. Sebab kita puasa bermula dari terbit fajar sadi hingga terbenam matahari. Jadi Allah halalkan untuk kita pada malam puasa ni, bulan Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas maksudnya hubungan suami isteri, ila nisaikum maksudnya Tuhan halalkan untuk suami ni berhubungan dengan isteri dia pada malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah sebut, sesungguhnya isteri kamu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi apa maksud ayat ni sedang pendengar sekalian? Maksudnya, isteri kita hak kita dan kita adalah hak isteri kita. Tuhan ni maksudnya Tuhan bagi peluang lah hubungan suami isteri ni. Setiap hari Tuhan haramkan hubungan suami isteri. Malam hari Tuhan benarkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah kata alimallah, sesungguhnya Allah mengetahui, annakum kuntum, sesungguhnya kamu ni Tuhan kata, takhtanuna anfusakum, maksudnya kamu tidak mampu, tidak dapat menahan nafsu kamu. Fataba alaikum, maka Tuhan mengampuni kamu, wa'afa'akum, dan Tuhan memaafkan kamu. Apa maksud ayat ini nak menyatakan kepada kita? Tuhan yang mencipta kita, Tuhan maklum, Tuhan mengetahui. Maksudnya tabiat lelaki, nafsu syahwat dia, tabiat perempuan, nafsu syahwat dia, memerlukan antara satu sama lain. Jadi Allah kata Allah maha mengetahui. Sebab tu Allah bagi siang hari puasa, malam hari Tuhan benarkan, Tuhan halalkan pada waktu malam. Fataba alaikum wa'afa'akum, dan Tuhan kata Tuhan maha menerima taubat dan Tuhan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhun wabtaru ma kataballahu lakum. Allah kata fal'ana, maka sekarang ni Tuhan kata bashiruhun, maka setubuhilah isteri-isteri kamu. Maksudnya bolehlah kamu berhubungan dengan isteri kamu, iaitu pada waktu malam. Wabtaru ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Ayat yang seterusnya Tuhan kata wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata makan dan minumlah sehingga yatabayyan, maksudnya sehingga terang bagi kamu al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, daripada benang hitam. Minal fajr, daripada fajar. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala kan zahir benang putih daripada benang hitam, nak menyatakan Tuhan bagi peluang, maksud bagi kebenaran kepada kita untuk kita makan dan minum sampailah sebelum terbit fajar sadiq. Jadi terbit fajar sadiq tu dia kira siang lah tu. Jadi mula dari terbit fajar sadiq, iaitu masuk subuh, sampailah matahari terbenam. Jadi waktu ni antara masuk subuh dan terbenam matahari adalah waktu yang dilarang untuk kita makan dan kita minum. Sebab tu waktu malam ni Tuhan kata makan-makan. Makan dan minumlah. Cuma dalam ayat lain Tuhan kata, wala tusrifu, jangan melampau. Makan-makanlah, minum-minum, cuma jangan melampau. Summa atimu siyama ila lail. Kemudian Tuhan kata, kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa bermula dari fajar tu, maksudnya bermula pada waktu subuh, ilal lail, sehinggalah malam. Jadi malam ini bila bermulanya? Apabila terbenam matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu untuk permulaan untuk kita makan, atau disebut sebagai al-futur, iaitu waktu untuk berbuka puasa. Kemudian Allah berfirman lagi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan dengan isteri-isteri kamu, wa antum, ketika mana kamu akifuna fil masajid, beriktikaf dalam masjid. Maksudnya Tuhan tak bagilah masjid ni tempat ibadat. Dalam masjid tak boleh. Tuhan nak gambarkan ada tempat untuk kita beribadat dan tempat untuk kita beriktikaf. Iktikaf ni ialah dalam bahasa Arab dia panggil al-lubsu fil masjid taqarruban ila Allah. Iktikaf ialah kita duduk dalam masjid semata-mata kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita beribadatlah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Allah kata itulah hudud Allah. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha. Jangan kamu dekati. Allah sebut beberapa larangan dalam ayat ni. Maksudnya larangan persetubuhan setiap hari, larangan makan dan minum setiap hari, larangan persetubuhan suami isteri dalam masjid. Jadi semua ni Tuhan kata ini sempadan yang Allah tetapkan kepada kamu, fala taqrabuha, jangan kamu mendekati. Maksud Tuhan tak bagi kita langganglah. Tuhan suruh kata ni sempadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Allah kata yang demikian itulah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada sekalian manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sidang pendengar sekalian, nak menyatakan puasa yang Allah syariatkan kepada kita untuk Allah bentuk kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ialah al-wiqayah. Al-wiqayah suatu yang kita kata suatu pencegahan untuk kita melakukan maksiat, dan puasa ini adalah suatu bentuk pencegahan untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita tak makan, tak minum, tidak ada persetubuhan setiap hari Ramadan. Begitu juga Allah nak kita puasa mata kita, puasa mulut kita, pendengaran kita. Maksudnya kita puasa semua itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifin Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? 2 sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam. #

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan hari ni simple, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia ni, Ustaz?
3: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Ya. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang ceritalah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah, pelik ni. Lepas tu dia persembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat, yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Lepas tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni pun duk fikir, macam mana aku nak pergi bagitahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dipendekkan cerita, lepas dia beritahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut? Dia kata, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lepas tu mati, dia sendiri meninggal dunia pula. Tadi anak dia dapat berita kabar anak dia, dia sebut Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan zuriat aku ni daripada buat dosa, dan zuriat aku ni Allah selamat zuriat aku daripada diazab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Jadi nak sebutkan redha tu begitu, dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
2: Terima kasih Ustaz, terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu
1: Ustaz. Habak Ustaz.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, jalur kebanggaan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukul paduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jam yang ketiga dah untuk ruangan cerita orang berkali 6-12 hari Khamis hari ni. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita nak happy-happy je. Kita harapkan malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12:30 malam. Dan pastinya keadaan di Perlis malam ni sejuk je kan. Hari ni seharian daripada pagi sampailah ke petang tadi lebih kurang pukul 5 macam tu duk hujan je kan. Jadi malam ni dia berasa sejuk je, seronok lah nak lena kan. Jadi yang mana yang bertugas tu mungkin dia tak sabar lah. Waktu dia cuti hari tu hangat, waktu dia kerja hari ni sejuk, tak sabar nak balik rumah ni jumpa bantai tu terus lena je gaya sat gitu. Jadi apapun, kita harapkan semua happy-happy je petang malam ni. Dan kita harapkan juga yang mana setia bersama di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik dapat terus bersamalah sampai pukul 12:30 malam satgi. Yang pastinya banyak perkongsian yang saya nak kongsikan buat anda. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga, ruangan cerita orang Perlis 6-12 hari ini. 0174541688, ruangan WhatsApp masih lagi terbuka. Ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jangan lupa kali bimana dah Perlis FM, serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 017-4545-1688.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malam Khamis 3 September 2026, jam yang ketiga ruangan cerita orang paling 6.12, anda masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun untuk makluman kita bersama, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.36 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak, dan dalam kesempatan tu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan terima kasih juga buat Bahman, katanya assalamualaikum, selamat malam Syed, moga sihat-sihat selalu. Malam ni sejuk je rasa Perlis ni, seronok lena ni. Waalaikumsalam Bahman, jangan duk buat macam tu Bahman. Kita ni pukul 12 lagi baru nak boleh balik ni Bahman. Oi. Jadi apapun, terima kasih lagi sekali Bahman, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Tak lupa juga buat Abang Adli, katanya assalamualaikum, selamat malam, nak buat permintaan lagu boleh ke, dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan buat semua kawan-kawan dan juga warga Perlis yang mendengarkan sekarang ni. InsyaAllah kalau ada ruang, ada masa, sekejap kita akan cuba untuk putarkanlah lagu-lagu permintaan, kalau kita boleh selit-selit tu nah. Jadi apapun, jangan duk pergi mana-mana. Yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Poli FM 017-454-1688. Sekejap saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Poli FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Yang pertama sekali, kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya, tak ada lah laki lebih baik daripada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah, dia kena sebut. Nabi kata sebut, inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last kali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata bila mana anak baginda meninggal dunia. Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
2: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ni, Ustaz. InsyaAllah.
0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
4: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
5: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung, wa husni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu, ya Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu, ya Allah. Wa husni ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, yang Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja, secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat, perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Dan jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyiaranjaking.
0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
7: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
8: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: DOSIT International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Baik, dah pun lampau 51 minit malam kita di penghujung jam yang ketiga dah untuk edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026, dan sehingga pukul 9 saya akan bawa anda ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM, dan pastinya untuk jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan sudah tentu pilihan-pilihan lagu nanti kita akan terus putarkan untuk hiburan kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Kita dijumpa di jam yang keempat nanti. Terus layan Plus FM serasi denganku.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Baik, dah pun 9.17 minit malam. Kita di jam yang keempat untuk ruangan Cerita Orang Pelik 6.12 edisi hari Khamis. Hari ini 3 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Malam ni sampai pukul 12.30 malam lagi, kita akan terus hiburkan anda dan juga kongsikan info-info, maklumat-maklumat, berita-berita terkini yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sekarang ni pun kita dah bersiaran dalam ruangan TikTok Polis FM. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudi singgah, yang sudi komen, yang sudi bersama. InsyaAllah sekejap kita akan menyapa lah seorang-seorang, no? Dan ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, yang mana nak hantarkan lagi kirim ucapan anda 0174541688. Yang bertugas sekarang ni, selamat memikul tanggungjawab, selamat bertugas dan semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Happy-happy selalu, jangan stres-stres. Dalam buat kerja ni dia akan main juga. Rasa tak best tu, rasa tak seronok tu, rasa stres tu. Tapi jangan duk layan sangat benda-benda tu, tak jalan kerja sekejap lagi. Rancak mereka tengah duk sembang dalam ruangan TikTok malam ni. Sekejap lagi kita tengoknya benda apa yang disembangkan tu. Baik, mungkin ada yang nak buat permintaan lagu. Kalau ada ruang, ada masa, kita akan cuba untuk selitkan bagi jam yang keempat ni. Kita nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu 90-an. Kita akan putarkan di jam yang keempat. Jangan risau. Sambil-sambil bertemankan dengan keadaan yang dingin je malam ni kan. Sejuk je malam ni. Jadi jom, tanpa buang masa lagi, kita nak terus buka tirai jam yang keempat. Ruangan Cerita Orang Pelik 6.12. Terus layan, oh? Please FM. This

102.9 MHz Diva, aku dia dan kamu membawa kita ke pukul 9.26 minit malam. Masih lagi di jam yang keempat untuk ruangan cerita mempunyai 6.12. Dan kawan kita ni dalam ruangan TikTok katanya lagu legend ni zaman sekolah. Itulah kan. Dia kalau lagu dulu-dulu ni kalau dengar sampai sekarang pun dia masih lagi seronok kan.

layan sampai bila-bila pun rasa tetap seronok juga kan. Sebab kalau kita tengok lagu-lagu yang sekarang ni, mungkin ada yang dah dilupakan juga kan. Tapi bila kita dengar balik, still juga pasti akan kita teringat balik, lagu ni pernah satu ketika dulu menghiburkan kita kan. Tapi kalau bab-bab lagu jiwang, lagu rock kapak, lagu-lagu 90-an, lagu-lagu awal tahun 2000 tu masih lagi berbisa sampailah sekarang ni. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok Play FM malam ni. Terima kasih buat sahabat kita, orang bagian Datuk Kak Nur, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, sihat no? Alhamdulillah, masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan katanya sihat juga Kak Nur ni. Tadi sajalah kita sembangkan bagian Datuk macam mana keadaan, duk berjerebu ke apa ke. Dia kata tak ada jerebu, tak ada dah. Subuh tadi pun di bahagian bagian Datuk hujan pun hujan dia katanya. Jadi alhamdulillah lah, semoga baik-baik saja buat Kak Nur dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih juga Syazmil yang turut bersama. Abang Muiz pun, terima kasih sudi bersama Kak Ji. Assalamualaikum, saya selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Ji. Faiz Fazli katanya, Kak Perleh, nasi lemak sok sedap. Itu dia. Dia layak pula makanan time-time ni. Yang kita ni balik lagi baru nak boleh makan ni Abang Faiz. Jangan duk layak waktu-waktu ni. Black GTR, hai Black GTR. Wah, gila bayang satu. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selit-selitkan lagi, kita akan cuba untuk selitkan. Skyburn pun katanya kemarin ada Hindustan. Tengoklah lagi kalau kita boleh nak selit lagu Hindustan juga malam ni. Kita cuba buh lah. Bunga Tulips, jangan diucap selamat tinggal. Atau Rai Ma'ruf, jangan kau rayu. Baik, insyaAllah lagi kita tengok kalau ada ruang, okey. Kak Julia Muhammad, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga Smile, assalamualaikum, selamat malam DJ yang bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat sahabat kita Smile ni. Jadi ada beberapa pilihan lagu yang dimintalah oleh kawan-kawan semua. Kalau ada ruang untuk kita nak selitkan bagi pertemuan kita malam ni, insyaAllah saya akan cuba untuk tunaikan. Buat hiburan kita bersama jugalah. Yang paling penting, terus setia sampai pukul 12 tengah malam. No? Jangan duduk kalih di mana lah. Ini dia, lepaskanmu kerana terpaksa. UKIS, Police FM, serasi denganku.

Yeah, Kak Rosa kata lagu ni zaman-zaman Sweet 17 katanya dia dengarkan. Ha, dia kata I like. Baik, terima kasih Kak Rosa. Moga-moga yang lain pun terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni kan pukul 9, yang mana kurang daripada 3 jam lagi untuk terus saya menemani di frekuensi 102.9 MHz. Jadi sekarang ini kita nak ingatkan buat anda berkenaan dengan program Jelajah Farmasi dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026 yang akan diadakan di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada 19 September 2026 hari Sabtu, bermula seawal 8 pagi hingga ke pukul 4 petang, dan pelbagai aktiviti menarik menantikan anda sepanjang program itu berlangsung, antaranya perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, ada juga Farmasi Run 2026, ada juga pameran farmasi, pelbagai jenis ubat, pameran agensi kesihatan dan juga swasta, pemeriksaan kesihatan dan juga pertandingan-pertandingan yang menarik menantikan anda. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada 19 September 2026 nanti. Ha, tu dia. Baik, terima kasih buat yang lainlah yang turut bersama juga dalam ruangan WhatsApp malam ni. Terima kasih banyak-banyak buat Kak Wiyah, katanya Assalamualaikum Syed. Dia kata malam ni dah makan kau? Kita tak makan lagi sekejap, insyaAllah kita akan cuba-cuba cari makanan yang ada sekejap, kita makan lah no. Dan harap-harap kawan-kawan semua ada yang duk menjamu selera tu, selamat menjamu selera lah. Yang mana baru keluar pergi cari makan tu, hati-hati selalu, jangan duk kalut-kalut sangat, jangan duk rushing-rushing sangat lah. Katanya juga buat Kak Wah, jangan elok-elok tu tengah duk ikat sayur, esok nak pergi meniaga di nak pokok getah kan. Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan kawan-kawan kita dipermudahkan lah, buat peniaga-peniaga kat luar sana pun, yang mana yang sambil-sambil duk meniaga sambil tu duk layan Perlis FM ni, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, tak kira lah apa jua perniagaan yang dilangsungkan, kedai gunting rambut ke, kedai makan ke, kedai perbaik motor ke, ada yang duk buka lagi time-time ni. Jadi kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Makcik Munirah, Kampung Bunga Mas, Assalamualaikum Syed, selamat berkonti. Kalau ada ruang nak dengarkan lagu Cinta Hampa di Lloyd sambil-sambil minum malam ni. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Makcik Munirah. InsyaAllah kita akan cuba untuk tunaikan, okey? Baik, tadi kita dah dengarkan lagu daripada UKIS, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Sekarang ni jom kita layan lagu daripada Ella pula, Tinggal Tanda Tanya. Yang tadi dia terpaksa tinggalkan, yang ini dia kena tinggal tapi tinggal tanda tanya. Tak tahu apa saya buat. Jam kepala kalau macam tu. Jom kita terus layan. Elok kali dah, Perlis FM, suruh rasi denganku.

FM Serasi denganku, jam yang keempat, ruangan cerita orang Perlis 6.12. Jadi terima kasih. Kita ada sahabat daripada Aceh ni, katanya selamat malam Perlis FM. Selamat malam orang-orang Aceh. Terima kasih sudi bersama. Tak kira lah di mana cua berada, dalam Malaysia ke luar Malaysia ke kan, sudi bersama dalam ruangan TikTok maupun di RTM Klik yang mendengarkan secara atas talian tu. Moga-moga anda terhibur dan dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam sekejap. Terima kasih juga buat saudara Daniel Pak Lan. Ada juga ni. Kak Nur kata panas kat sini. Subuh tadi hujan kan Kak Nur. Dia kalau panas dia berkuap tu bermakna nak hujan pula lah tu. Tunggulah sekejap dia sampai lah tu. Perlis tadi daripada pukul 10 pagi sampai ke pukul 5 petang hujan sejuk ya Perlis ni. Sekejap dia singgah kat Perak no? Jangan risau. Terima kasih juga selamat malam dari Dumai Sumatera Indonesia. Putar lagu Nora katanya, judul Naluri. Baik, insyaAllah sekejap kita akan cuba untuk putarkan buat sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga Kak Zarina Ahmad. Assalamualaikum, selamat bersiaran, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Dik Zia katanya, assalamualaikum, nak minta lagu orang yang sama, Adira Suhaimi, boleh tak? InsyaAllah, sebab nak ikutkan lagu tu memang ada dalam kita punya playlist hari ni. Tapi pukul 10 lagi lah no? Jadi jangan duk pergi mana-mana dah. Sekejap kita pasang lagu tu no? Kak Nur Erna, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Faranis Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji katanya sini Selangor duk jerbu lagi. Itulah kalau kita tengok di hotel EQMS pun, kalau nak ikutkan belas-belas menanjung ni, dia masih lagi pada bacaan sederhana. Kalau di Kuala Lumpur tak silap saya, dia dah melepasi bacaan 100 IPU tu. Jadi kita harapkan semua kawan-kawan dapat menjaga betul-betul keselamatan. Pertama sekali kita pun berada dalam keadaan cuaca yang tak menentu, tambah-tambah dengan cuaca yang panas juga, yang mana kita pun tengok di Sarawak yang dah melebihi tahap bahaya suhu bacaan indeks pencemaran udara kat sana. Jadi kita doakan buat kawan-kawan kita di Sarawak, semoga dipermudahkan dan moga-moga cepat hilanglah jerbu kat sana no. Belah-belah semenanjung ni boleh-boleh gagah lagi lah orang kata tu. Anak Arifin, dia buh nama ayah tu, nama sendiri tak mabuh no. Nak request lagu, lagu apa tu? InsyaAllah kalau ada ruang kita akan cuba untuk selitkan ok. Perlis pun sama, Norena kata Perlis 2-3 hari ni kita tengok cantik je. Hari tu memang dia dah melebihi 100 dah bacaan, tapi sehari dua ni dah makin elok dah. Tambah pula dengan hujan hari ni tak berhenti. Dan kita harapkan baik-baik sajalah di negeri Perlis ni no. Dan baik, sekejap kalau ada lagi ucapan ataupun apa-apa kiriman yang kita boleh bacakan, kita akan bacakan lah ni. Jom kita layan dulu lagu. Jangan duk kali pergi mana dah. Desire Bias Cinta. 9.46 minit malam, ruangan cerita orang Perlis 6.12 edisi hari Khamis hari ini. Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz menghampiri ke penghujung jam yang keempat untuk edisi hari Khamis hari ini. Itu dia naluri daripada Nora yang membawa kita ke pukul 9.55 minit malam. Jadi apapun buat semua. Ini berkenaan dengan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara yang kita lanjutkan tarikh penyertaan sehingga 13 September dan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga Hari Malaysia 2026. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara yang mana penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah, yang mana anda perlu menghantar klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Tak ada masalah nak edit tiba-tiba sebagai ada jet pejuang lalu ke, ada kereta kebal main lalu ke, ada abang bomba main lalu ke, tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Janji durasi video tu tak melebihi 3 minit dan ada lafaz ikrar rukun negara dalam video tu. Jadi video penyertaan tu yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. dan pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah eksklusif Perlis FM. Jadi ada yang bertanya, itu dah keluar ke keputusan kan apa semua? Kita lanjutkanlah bersempena dengan Hari Malaysia juga yang mana akan jatuh pada tarikh 16 September 2026 nanti. Jadi pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara dan nyalakan tekad serta kemukakan penyertaan anda hari ini, sekarang. Esok edit terus, malam ni rekod, esok edit terus. Tak kalut dah nanti. Jadi boleh kongsikan juga dekat kawan-kawan yang lain supaya mereka pun tak terlepas untuk nak hantarkan penyertaan juga, ok? Baik, kita nak kembali ke ruangan komen dalam TikTok ni. Terima kasih Hang Izan. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ayati, assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak Kak Ayati. Dan tak lupa juga buat Abang Muiz masih lagi setia bersama. Ni apa nama dia ni? Kita tengok betul-betul anak Arifin ni. Afrina, Kak Afrina, terima kasih sudi bersama juga. Manda katanya, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Manda nak minta lagu daripada kumpulan Spring, Sejiwa. Tapi kan Manda nak ikutkan malam ni dah ada satu lagu kumpulan Spring yang mana kita akan putarkan terus lepas ni. InsyaAllah sekali kalau ada ruang lagi kita nak boleh selitkan lagu-lagu Spring tu, kita akan cuba selitkan. Okey lah ni, Manda relax-relax dulu, tenang-tenang dulu. Sekali kita cuba selitkan, okey? Jamilah, assalamualaikum. Perlis FM, selamat malam. Hadir dari Batu Pahat, Johor, Darul Takzim. Terima kasih orang Johor, hujung selatan sana yang bersama dalam ruangan TikTok Perlis FM. Diharapkan orang-orang Johor sihat-sihat belaka dan moga segala urusan anda dipermudahkan, okey? Dan tak lupa juga dalam ruangan WhatsApp Tok Wan Chin, assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tok Wan Chin yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp malam ini. Jadi apapun, jangan ke mana-mana, saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang kelima nanti. Kita layan dulu beberapa lagu yang dah pun disusun. Sagi saya akan kembali untuk terus teman, okey? Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan 0174541688, itu ruangan WhatsApp. Yang nak sembang-sembang, yang nak bergurau-bergurau, boleh masuk ruangan TikTok. Nak sembang-sembang kat sini je. Okey, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
4: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Pun jam yang kelima. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026 ni pun dah 10.14 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi selamat malam kita ucapkan buat semua. Ada yang mungkin baru saja mendengarkan Polis FM, terima kasih banyak-banyak. Dan kita harapkan dapat sudi bersamalah sampai pukul 12.30 malam tadi, yang berbaki 2 jam lagi untuk terus saya teman, terus saya hiburkan dan terus saya sampaikan info-info serta maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih buat Abang Aziza Nami yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp. WhatsApp TikTok ni. Terima kasih juga buat Kak Salma. Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam. Bunga Tulip pun masih setia bersama. Tak lupa juga buat Abang Muiz, Abang Aizan, yang lama kita tak jumpa kan. Susah nak jumpa Abang Aizan lah ni. Jarang-jarang muncul. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang lain yang sudilah untuk hantarkan kiriman-kiriman ucapan dan juga sudi menemani sembang-sembang sikit kan dalam ruangan TikTok ni. Abang Izan kata lama tak dengar Perlis FM. Ha, kena dengar balik Abang Izan. Lama sangat tinggal tak boleh juga, dia kena dengar balik. Mana nak tahu, tak ingat balik cerita-cerita dulu kan Bang Zan kan. Baik, jadi apapun, hari ini dah 3 September 2026. Macam yang kita tahu, 5 September nanti akan berlangsungnya Para Sukma Selangor 2026. Dan kita doakan buat semua atlet negeri Perlis yang dah pun berada di bumi Selangor sana dapat mengharumkan nama negeri Perlis lah untuk edisi kali ini. Dan kita harapkan juga kejayaan yang diperolehi atlet dalam Sukma Selangor baru-baru ni yang membuahkan hasil sebanyak 17 pingat emas menjadi pembakar semangatlah buat atlet-atlet para Sukma untuk nak menghadapi Temasya Para Sukma Selangor 2026. Sama-sama kita doakan dan semoga perjalanan mereka yang berada di sana, urusan mereka dan juga kejohanan dan juga temasya tu juga berlangsung dengan baik sekali, insyaAllah. Jadi apapun, kita nak terus buka tirai jam yang kelima malam ini. Tak mau duk kalih pergi mana dah. Terus teman, no? Plus FM serasi denganku.

Jam Haikal Gila Bayang membawa kita ke pukul 10.24 minit malam dan kita masih lagi dalam ruangan cerita mempelai 6.12 untuk jam yang kelima malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang sudi mendengarkan Perlis FM, dan kita harapkan yang mana yang mungkin dah nak masuk tidur tu, nak ucapkan selamat malam, moga mimpi yang indah, harap-harap esok menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana cuti pun dah nak habis tu, mungkin dia dah mula duk stres balik dah. Tinggal berapa hari lagi? Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari lagi dia nak gunakan cuti dia. Jadi yang mana masih lagi bercuti, kita harapkan dapat menggunakan cuti tu sebaik dengan mungkin lah, no? Ada juga yang dia tak ambil lagi cuti minggu ni, sebab dia tahu kalau dia ambil tak boleh nak pergi ke mana. Nak kena hadap traffic jam lah, nak kena hadap itu, nak kena hadap ini. Dia bagi orang lain pergi cuti dulu, minggu depan baru dia pergi cuti. Jadi dengan Hizan berkata stres. Betul dengan Hizan, nak pergi bercuti ni nak hilangkan stres, nak kena hadap jam pula, lagi duk stres macam mana. Cerita tu dengan Hizan. Tapi tak apa lah kan, bila dah sampai tempat yang kita nak tuju tu, tambah-tambah pula yang mana pergi bercuti tepi tepi pantai tu, tapi duduk sat je 2-3 minit boleh hilang dah stres tu. Jangan risau, dia hilangkan stres dengan cara tu, kena tak apa. Yang ni dok, dia hilangkan stres dia pergi ambil benda bukan-bukan, yang tu tak kena lah. Sebab kita risau, kita tengok lah ni dalam ruangan social media, cukup-cukup berani lah anak-anak muda lah ni kan, nak tunjuk kata mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang boleh buat benda tu, mereka lah yang boleh buat benda ni, nak tunjuk yang mereka buat benda-benda macam tu. Kita tak maulah benda-benda macam tu. Katanya nak hilangkan stres lah, nak tenangkan diri lah. Masalahnya nampak makin teruk, bukan makin tenang masalahnya tu. Itulah yang mana yang ada kawan-kawan yang macam tu, minta-minta tegur lah. Walaupun lepas kita tegur tu kita kena marah balik, mana nak tahu sekali kita tegur tu dia termakan kita punya teguran tu, dia berubah waktu tu kan. Kita tak tahu time tu dia nak tersentuh hati dia tu dengan satu teguran pada kita, kita dah bawa dia kembali ke jalan yang benar semula, insyaAllah. Daniel Pak Lan kata beliau benci dadah. Betul, bukan takat beliau aja, semua benci dadah. Dan kalau boleh kita jangan terjebak langsung, sebab kalau kita tengok kawan-kawan kita yang mana pernah lalui lah kan zaman-zaman gelap mereka tu, kita tengok mereka nak berubah, mereka nak berhenti, nak buat benda tu, bukan satu benda yang mudah.

Risau-risau sekali cuba tu sampai bila-bila melekat. Jenuh macam tu. Kak Norizah, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Norizah. Terima kasih. Jom kita layan dulu lagu ni. Jangan duduk kali pergi mana dah, no? Please FM, serasi denganku.

10:37 minit malam. Sayap Terluka Panji malam ini menghiburkan kita untuk ruangan cerita memperoleh 6:12. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok malam ini yang masih lagi setia bersama. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan buat anda, ini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sekitar jam 8:55 minit malam tadi, yang mana ribut petir melibatkan kawasan Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, beberapa kawasan di Terengganu dan juga beberapa kawasan di Pahang yang dijangkakan berlaku sehingga 1 pagi nanti. Jadi hati-hati semua, mungkin ada kawasan-kawasan yang dah dituruni hujan. Kita harapkan buat kawan-kawan yang tengah memandu tu hati-hati selalu, jangan kalut-kalut kalau trek tengah licin, dan buat yang tidur, moga mimpi yang indah lah, sejuk malam ni kan, nak tidur pun seronok. Asal dia sambil-sambil tu kita nak kongsikan juga ini ramalan cuaca signifikan bagi Negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni yang melibatkan Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Untuk hari Jumaat, untuk belah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam, tiada hujan dengan suhu maksimumnya 32 darjah Celsius. Untuk hari Sabtu juga yang sama, di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan di sebelah petang, dan juga malam tiada hujan, suhu maksimum juga pada 32 darjah Celsius. Dan untuk hari yang ketiga, hari Ahad, juga di sebelah pagi dan juga petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan tiada hujan di sebelah malam, dan suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Dari itu untuk ramalan cuaca signifikan Negeri Perlis 3 hari ke depan ni, dan ramalan-ramalan ni boleh berubah dari semasa ke semasa, okey? Kalau kata ikutkan esok tiba-tiba hangat ke? Bukan salah saya lah, no? Dan sebab ini pun ramalan saja. Dan insyaAllah kita dari semasa ke semasa pun akan kemas kinilah laporan-laporan dan juga ramalan-ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ataupun anda boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my untuk nak dapatkan lebih banyak info berkenaan dengan cuaca di Perlis dan juga di seluruh Malaysia, okey? Terima kasih buat Aizara yang turut bersama dalam ruangan TikTok malam ini. Abang Mizi, assalamualaikum Perlis, hadir dari Kijal, Terengganu. Waalaikumsalam orang Terengganu. Terima kasih banyak-banyak hadir malam ini. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, happy-happy selalu orang Ganu, senyum sokma. Kak Fiza pun, assalamualaikum saya, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga dapat terus teman sampai pukul 12:30 malam sahaja, okey? Jadi jangan ke mana-mana, jom kita nak teruskan hiburan kita untuk jam yang kelima, ruangan cerita orang paling 6:12. Terus layan.

soalan mudah sangat dan sedar. Mawi membawa kita ke penghujung jam yang kelima untuk ruangan cerita orang peroleh 6.12 malam ini. Dan apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu. Dan terima kasih juga buat semua yang masih lagi setia bersama dalam ruangan TikTok. Kita ada Kak Rasma, katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Rasma. Kak Liza, assalamualaikum Syed, selamat malam. Sungai Paya, hujan renyai-renyai. Terima kasih atas info tu. Dan terima kasih juga buat Kak Fiza yang turut bersama. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam. Dan assalamualaikum Syed. Pau hujan besok jangan lupa, katanya ramai-ramai kita ke Kampung Y untuk perasmian sukan lomba perahu. Mai jangan tak mai, katanya. Jadi terima kasih buat sahabat kita Banci yang ada dalam ruangan WhatsApp juga. Jadi apapun, kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Sehari macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam dan pastinya jam yang terakhir nanti. Ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia. Perlis FM, semasa denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6-12. Pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam. Anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik. Yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6-12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang Perlis 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingga pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamsul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Senang FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin

kan fikiran tu terlampau melayar ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan. Jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejamah sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting, anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sendiri.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.

lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Makis kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM sentiasa

downtown Buddy.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apa pun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

dan dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebesalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit. Nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau. Bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

penting dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farid Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedar anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Love the Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophie. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap, Black End. Kejap, saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nur Zahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Isni underscore Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okay? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap. Jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan, dan semoga jualan hari ni habis licin, okay? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

Ti, dah masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betulkan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okey, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: kurang mana deh.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong di Kek Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Yang terhangat di pasaran, KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO, fear of missing out. Kan, benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun, cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan, sekali-sekala belanja makan ke? Terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun, pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Ni Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je, nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentang sejadah solat. Tu sebelah kita berjiran tu, berjiran Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan. Contohlah, kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya pergi mana, nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas termasuklah di atas mimbar sebentar lagi. Doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini. Agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa. Tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulat dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

Itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah tak takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tersempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula. Last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ummatul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah. Balikkan hati kita kepada Allah. Maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar. Itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 102.9 MHz. Untuk anda yang terus stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Juga terima kasih kita ucapkan untuk edisi hari ini Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali untuk bersama anda hari ini secara solo hari ini. Sorang je sampai 10 pagi nanti. Dan dua rakan penolong jutera kita untuk pagi ini, kita ada Saroji dan juga brother K kita yang berada di bilik MCR serta kawan-kawan kami yang berada di stesen Manca Padang Pahawa. Selamat pagi untuk semua di mana sahaja anda berada, apa sahaja anda mendengar, cara anda mendengar Polis FM stream ataupun di frekuensi biasa kami. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Polis iaitu pada pukul 6.03 pagi. Zuhur untuk hari ini 1.21 tengah hari nanti. Asar pula 4.22 petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.26 malam. Dan sekali waktu isyak 8.36 malam nanti. Subuh 6.03 pagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita tadabbur menjadi panduan kepada kehidupan harian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama lagi pengajian Al-Quran kita. Kita berada pada ayat 188 dan kita akan baca ayat 188 dan ayat 189 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 188 surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah kata janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain bil batil, dengan jalan yang batil ataupun jalan yang salah. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita, larangan kepada kita ni dalam bab urusan harta, jangan kita ni melencong, kita ni buat sesuatu urusan yang salah. Kalau bab faraid, kita bahagi cara salah. Dalam bab wasiat, kita terima wasiat dalam bab harta pun cara salah. Dalam bab jual beli, kita cari jual beli cara yang menipu. Dalam bab urusan pinjaman, secara riba, secara judi, ni semua urusan muamalat yang berkaitan dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai perkara batil. Kemudian Tuhan sebut lagi, وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan Tuhan kata, dan janganlah kamu bawa urusan harta ini إِلَى الْحُكَّامِ, kepada hakim-hakim, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْ, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta, maksudnya harta orang lain ini, بِالْإِثْ, dengan dosa. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, padahal kamu mengetahui. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bagaimana manusia ni, dia boleh guna mahkamah, dia boleh guna hakim, dia bayar rasuah kepada hakim untuk dia menang kes berkaitan dengan urusan harta. Ayat ini telah mengisyaratkan perkara sedemikian. Nak menyatakan

Katakan kepada kita, zaman Nabi dulu dah ada dah berlaku macam ni. Maksudnya, hakim ni banyak lebih, hakim pun buat keputusan yang salah. Jadi harta ni menang kepada orang yang bayar rasuah tu. Jadi litakulu fariqan min amwalin nas bil is. Bagaimana ditafsirkan oleh ulama tafsir tentang bagaimana orang yang ambil kesempatan tentang harta, dia orang masuk mahkamah, dia bayar rasuah kepada hakim, jadi harta itu akan dapat kepada dia. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa antum ta'lamun. Dalam keadaan kamu tahu kata kamu salah, tetapi kamu juga nak menang dalam kes tu, jadi kamu telah berpakat dengan hakim untuk kamu menang dalam perbincangan tersebut. Jadi sidang pendengar sekalian, harta yang kita makan, harta yang salah ni, mungkin dalam urusan kerja kita tidak amanah, mungkin dalam urusan pinjam-pinjaman kita mengamalkan riba, banyak urusan berkaitan dengan harta. Ingatlah, apabila jadi darah daging kita, bayangkan dengan harta itulah kita akan sara bagi nafkah kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Jadi banyak syubhat yang timbul hasil daripada kita menggunakan cara yang salah untuk dapatkan harta. Ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang anak bulan. Al-ahillah ni jamak kepada hilal. Kan, kita bila nak masuk Ramadan, nak masuk Syawal ataupun nak kira awal Zulhijjah, dia panggil ru'yah hilal. Jadi ru'yah hilal tu nak tengok anak bulan lah. Sebab penentuan awal bulan dalam tahun hijrah, kalender kita ni, kalender hijrah ni, maksudnya dia kira awal bulan tu tengok bulan sabit tu. Penghujung dengan bulan sabit dan awal bulan pun dengan bulan sabit. Cuma hujung bulan tu dia tak panggil lah hilal. Hilal ni anak bulan. Jadi dalam ayat ni Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, nanti musyrikin Mekah akan tanya kamu tentang anak bulan ni. Qul, Muhammad jawab kepada mereka, hiya mawaqitul linasi wal hajj. Hilal anak bulan ni adalah tanda-tanda bagi manusia, wal hajj, dan untuk orang buat haji. Jadi sidang pendengar sekalian, kita ni memang kita guna 22 tahun. Maksudnya tahun Masihi pun kita kira, tahun Hijrah pun kita kira. Masihi menggunakan kita kata perkiraan matahari pun guna. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia kata, oh, ni kita ni orang Islam, oh, kena pakai kalender Hijrah. Kita kata tak, kita orang Islam kena pakai dua kalender. Kalender Masihi pun kena pakai. Sebab perkiraan matahari ni, perkiraan untuk ibadat kita juga. Nak kira masuk maghrib, matahari terbenam. Nak kira masuk subuh, kira naiknya fajar sadiq. Habis subuh, matahari naik. Zuhur matahari, apabila dia gelincir ke arah barat, asap pun kira matahari juga. Apabila bayang tu dah sama panjang dengan, kita kata pokok 1 meter, bayang pun 1 meter. Jadi, bila bayang tu dah sama, tu dah kira masuk asap. Begitu juga maghrib, matahari terbenam. Jadi, nak tak nak, kalender Masihi pun kira juga. Tetapi, perkiraan awal bulan, contohnya kita kata nak puasa Ramadan, kira bulan. Nak masuk bulan haji, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, kira bulan. Tahun baru pun kira bulan. Sebab itulah Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, jawablah kepada mereka, perkiraan hilal anak bulan ini ialah waktu untuk manusia dan waktu juga untuk ibadat haji. Walaisal birru bi antatul buyuta min zuhuriha. Tuhan kata apa? Dan bukanlah daripada kebajikan apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah dia melalui pintu belakang. Apa maksud ayat ni? Ayat ni rupa-rupanya pada zaman Arab Jahiliyah, orang yang ihram dia akan masuk pintu rumah dia ke pintu belakang. Jadi Tuhan katalah, Tuhan kata bukan suatu kebajikan apabila orang dalam ihram masuk rumah pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Tetapi kebajikan ialah adalah untuk orang yang bertakwa. Kemudian Tuhan sebut, waqtul buyuta min abwabiha, dan hendaklah kamu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Maksud bukan pintu belakang. Jadi nak menyatakan Tuhan suruh kita menyalahi perbuatan musyrikin Mekah, yang mana apabila mereka ihram, mereka tak masuk pintu depan tetapi mereka masuk pintu belakang. Jadi Allah suruh kita ni masuk pintu depan lah. Kita berhadap dengan orang, berhadap maksudnya rumah kita ke rumah orang ke, nak bagi salam, kira pintu depan. Sebab pintu belakang ni mungkin ada sesuatu yang mengaibkan kepada tuan rumah. Kemudian sidang pendengar sekalian,
Tuhan berfirman lagi, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah larang. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang berjaya. Nak menyatakan kepada kita, sidang pendengar sekalian, orang yang berjaya ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat yang kita nak kena tahu. Apabila kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang, itulah hakikat orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuching 102.9 MHz, 6.52 minit pagi di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Assalamualaikum Perlis, Assalamualaikum Malaysia. Semoga semua jadi diberkati. Bangun, Yuk, bangun. Ada tugasan yang perlu kita selesaikan. Ada tanggungjawab di atas bahu kita yang perlu kita langsaikan hari ini.

8 minit lagi kita akan ke National FM untuk utama 7 pagi. Tepat pada pukul 7 pagi. Semalam ada hujan kan? Hari ini juga laporan dari Map Malaysia hari ini. Hujan dari ribut petir di kawasan pedalaman. InsyaAllah nanti kita tengok nanti apa ini ramalkan oleh Map Malaysia hari ini.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazarudin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiyaka, Turkiye dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Berdasarkan
1: Berdasarkan
0: atas prinsip-prinsip
1: Cik.

Kita masih dalam bulan kebangsaan. Anak kami menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti. Meriah lagi 16 September nanti. Cuti lagi 16 September nanti. Ha, gitu kan. Alright, dah pun 7.20 minit pagi. Anda mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Di mana sahaja anda berada. Asalkan frekuensi ini mampu anda terima, mampu anda capai. Dan bagi anda yang tak mampu nak mendengarkan kami di frekuensi biasa kami, macam biasa pesan dengan kawan-kawan rtmclick.rtm.gov.my. Download RTM Mobile. Segalanya ada di sana. Dah pun 7.21 minit pagi. Cuaca semalam hujan. Hari ini apa kabarnya dengan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini? So ada tempat-tempat kita yang jalannya basah pagi ini, track licin pagi ini. Hati-hati dengan pemanduan anda. Semalam memang hujan lebat. Alhamdulillah hilanglah sikit rasa berkuat dan sebagainya kan. Okey, kalau kita nak tengok pagi ini apa diramalkan oleh Map Malaysia untuk 4 September 2026, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman akan berlaku pada waktu pagi. Masih lagi dengan ribut peti ini ya. Petang, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam nanti tiada hujan. Suhu minimum kita 25 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu yang dimuatkan oleh Map Malaysia untuk semua kita rakyat negeri Perlis untuk hari ini. Pagi ribut peti di beberapa tempat, petang ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam nanti tiada hujan. Walaupun semua kita hati-hati dengan keadaan cuaca yang sedang melanda sekarang ni. Dan juga Alhamdulillah lah, bila disebut pasal jerebu tu, kita nampak juga jerebu kan. Tapi kita taklah seperti mana apa yang berlaku di Sarawak dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Apapun, hati-hati dengan kesihatan anak-anak sekarang ni. Demam sekarang ni pelik-pelik. Virus sekarang ni pelik-pelik adanya. Yang datang yang malas nak tinggal badan pun ada kan. Dia datang senang, nak pergi susah. Silap sikit je kena hujan, dah mula demam, dah mula sok-sek-sok-sek hidung. Dia nak lega tu, nak hilang tu susah. Pakai pelitup muka kalau kita kurang sihat. Hati-hati selalu geng. 7.22 minit pagi, Perlis FM, serasi denganku.

Ramadan, durian-durian untuk anda. Ada pun 7.26 minit pagi mendengarkan Perlis FM di mana sahaja anda berada. Kita geng dan terus mendengarkan Perlis FM ni. Dan semoga semua anda hari ini diberkati, dirahmati selalu sepanjang hari Jumaat. Hari ini yang penuh dengan keberkatan Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tak sibuk sangat lah kan? Bila sekarang ni tak payah hantar anak sekolah kerana anak sekolah semua cuti kan? Jadi tak sibuk sangat. Jadi mak ayah pagi ni tenang-tenang dia pergi tempat kerja. Tenang-tenang je balik tempat kerja. Ada yang kadang-kadang tu balik dari tempat kerja, kerja malam kan. Terpaksa balik awal, ambil anak sekolah pula, hantar ke sekolah pula kan. Ambil anak kat rumah, hantar ke sekolah pula. Settle itu, settle ini. Tapi untuk minggu percutian ni, kuranglah sikit jebakan kerja tu. Ataupun jebakan rutin harian pagi-pagi tu kan. Dan rumah hasil sunyi pula bila anak-anak balik semua. Umur Tok Wan, Umur Tok sekarang ni yang paling busy sekali, paling meriah sekali. Tok Wan dengan Tok tu, Tok Wan tu cucu naik sampai kepala. Tak apalah, naiklah. Cucu punya pasal kan. Tapi hati-hatilah Tok Wan, tengok sama anak cucu. Bila cuti sekolah ni ramai sangat di bawah jagaan Tok dengan Tok Wan ni, tak menang juga kan. Tengok sungai, tengok tempat-tempat berbahaya kerana ada kejadian budak lemas dan sebagainya. Na'udzubillah lah, tak naklah benda tu berlaku di kalangan kita. Dan apa yang berlaku yang kita baca dalam akhbar ataupun kita tengok dalam berita, semoga ianya menjadi panduan lah untuk kita kan. Dan ingat-ingat selalu. So, terus mendengarkan 102.9 MHz. Sekejap lagi kita nak tengok apa e-akhbar hari ni. Apa kata e-akhbar hari ni? Tunggu. Gagat.

Sukip 2026 Telak Sukma dan kini sedang berlangsung dengan rancaknya Sukip 2026. Teruslah kita berikan sokongan untuk pelajar-pelajar dari Institut Pengajian Tinggi yang mewakili negeri polis, UNIMED, UiTM dan sebagainya. Kerana mereka juga atlet yang akan mengharumkan nama negeri polis kerana mereka mewakili Institut Pengajian Tinggi polis. Saya ada juga wakil seorang dalam silat di UNIMED kan, wakil UNIMED. Okey, kita nak tengok di akhbar peringatan pada kita dalam keadaan cuaca yang kurang cantik sekarang ni. Kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan sampai tak berhenti-berhenti. Hujan sampai dalam keadaan kita tengok, wow, takutnya tengok hujan ni. Kan? Yang kita takutkan tentang air lah, kepala air dan sebagainya. Sungai Selim dilanda kepala air. Ini berlaku semalam lah. Berlaku kemarin, di mana kejadian kepala air dipercayai berlaku secara tiba-tiba di kawasan peranginan Sungai Selim